lewat aplikasi RRI Digital atau di WhatsAppnya Pro 2 081565 1095 3. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Jadi pastiin lagu favorit kamu masuk di list satelit kita pagi ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Warga Kota Semarang semalam ada yang rumahnya, daerah rumahnya hujan. Karena beberapa waktu lalu kan sempet tuh hujannya yang deres, rata gitu kan. Nah Semarang semalam itu juga sebagian ternyata hujan teman Pro 2. Kalau aku gak tahu ya, karena udah tidur. Tidurnya gasi ya. Nah tapi ini katanya sih semalam di wilayah Rawasari Tembalang ya, ini sempet hujan walaupun sekitar cuman 10 menitan ya, tapi lumayan lah bikin adem ya. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah mungkin sama juga nih, ada teman Pro 2 yang rumahnya wilayah Semarang bagian Barat mungkin ya, atau Semarang Selatan yang hujan juga ya. Dan memang beberapa hari terakhir hujan ini mulai mengguyur kota Semarang, tapi kondisi ini belum menjadi penanda masuknya musim hujan ya. Dan berdasarkan perakiraan dari perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Ferry Oktarisa ini mengatakan guyuran hujan yang turun belakangan ini masuk di kategori lokal ya. Dan faktornya emang terjadi konvektif di pesisir utara Jawa Tengah. Jadi memang ini bakal ada hujan tapi lokal, belum berarti musim penghujan ya teman Pro 2. Dan biasanya hujannya itu terjadi di malam hari untuk wilayah pesisir, sementara di kawasan pegunungan ini terjadi di siang sampai sore hari. Dan memang belum rata ya teman Pro 2, dan hujannya pun juga waktunya tuh biasanya cuma sebentar-sebentar doang. Tapi lumayan lah ya, karena Semarang sumuk banget ya, kalau ada hujan sedikit ya lumayan lah, bikin agak-agak adem gitu. Nah kira-kira hari ini bakal ada potensi hujan apa enggak, coba kita lihat dulu dari perakiraan BMKG Jawa Tengah nih untuk hari ini ya. Aku bakal cek dulu keadaan umum hari ini di Semarang 14 Oktober 2026. Kondisinya berawan aja teman Pro 2 ya. Jadi dari pagi siang cerah berawan, sore sampai awal malam berawan. Ada potensi hujan ringan tapi gak merata ya. Tapi ya tetap stay safe aja ya dimanapun kamu berada. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hi guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

Musim hujan emang belum ya teman Pro 2, walaupun ya hujan ya sekali dua kali, terus durasinya juga paling 10 menitan doang ya. Tapi di momen ini tuh pas banget untuk mempersiapkan, memitigasi sebelum musim hujan tiba. Ini sejumlah sungai dan saluran dikeruk-keruk dulu ya teman Pro 2. Kemarin aku sempet ngobrol-ngobrol ya dengan SDA dari DPU ya teman Pro 2. Memang sekarang ini sedang ada pengerukan dan total ini ada 38 lokasi sungai dan juga saluran yang dikeruk ya menjelang memasuki musim hujan nanti. Nah, ini pengerukan dilakukan di lokasi-lokasi, ada 33 lokasi sedangkan 5 lokasi masih proses ya. Sementara itu dukungan pompa ini juga ada 119 unit pompa dengan kapasitas total 92.190 liter per detiknya. Semoga ini nanti aliran airnya jadi lebih lancar ya, dan membantu mengurangi resiko banjir dan genangan yang ada di berbagai wilayah di Kota Semarang. Untuk pemeliharaan sungai dan saluran ini mencakup di wilayah timur, utara, barat dan juga tengah serta selatan ya. Dan masyarakat ini juga diajak yuk untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan nggak membuang sampah ke sungai ataupun ke saluran air untuk meminimalkan resiko genangan. Dan tahu nggak teman Pro 2, kemarin aku pas ngobrol-ngobrol ya bareng sama Pak Hisam dari DPU Kota Semarang tuh, beliau ngomong gitu, sampah zaman sekarang itu nggak cuma sampah plastik aja. Memang sampah plastik ini adalah yang paling banyak ditemukan ya, tapi sampah-sampah sisa makanan kayak dari daging-daging sisa ataupun mungkin gajih-gajih ya, lemak-lemak itu teman Pro 2, itu ternyata juga bisa menyumbat loh ya. Jadi buat kamu yang suka banget makan all you can eat, yuk dihabisin, jangan sampai ada sisa, karena itu kalau dibuang itu bakal mampet-mampetin saluran air ya. Jadi sekarang tuh luar biasa sampahnya beraneka macam. Terus kalau misalnya teman Pro 2 punya perabot rumah nih, perabotnya udah gak penting lagi, dirasa udah gak berguna menu-menuin rumah, misal entah itu meja ataupun kasur, ya buangnya jangan di sungai, buangnya jangan di kali ya teman Pro 2, itu bikin mampet aja ya. Semoga ini kalau pemerintah Kota Semarang sudah bersinergi ya untuk melakukan pengerukan, kita sebagai warga Kota Semarang pun juga harus mendukung nih. Jangan buang sampah sembarangan, biar nanti pas musim hujan datang, Semarang nggak banjir-banjir lagi.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: kepo, bukan seorang kepo. Kali ini Miss Kepo bakal bahas istilah yang lagi hits banget di dunia kerja, hustle culture. Waduh, apalagi nih? Hustle culture ini adalah gaya kerja keras non-stop, penuh semangat, kadang sampai lembur terus demi yang namanya sukses. Kayak kamu yang selalu sibuk, ngejar target dan gak mau berhenti sampai tujuan tercapai. Tapi hati-hati ya, kalau kebanyakan hasil tanpa jaga diri, bisa-bisa burn out alias capek mental dan fisik. Keunikannya, hustle culture memang memotivasi, tapi kamu juga harus ingat pentingnya istirahat dan jaga kesehatan supaya tetap produktif dan pasti happy. Nah, kamu tipe hustle nonstop atau balance santai nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: FM.
1: Karena ini kan pengabdian dan juga betul, hubungannya soal kebencanaan. Betul. Ini apa nih yang bikin kalian tertarik? Satu-satu deh, kayaknya Intan dulu deh kayaknya.
2: Kita tertarik karena memang kita kan kuliahnya di UNES, yang dimana itu deket banget sama Kabupaten Semarang, apalagi Ungaran Barat itu kita cukup dekat. Nah, kita jadi berfokuslah kepada desa-desa yang dekat dengan kita begitu. Jadi di kaki-kaki Ungaran Barat itu memang banyak desa yang rawan akan bencana longsor. Ya udah, kita fokuskan aja kepada konservasi tangguh bencana supaya apa? Supaya kita mengabdi pada desa yang memang sudah pernah terjadi bencana longsor dan juga rawan banget akan bencana longsor, yang dimana kita juga berfokus untuk mengedukasi warganya supaya ada evakuasi mitigasi, kita berikanlah edukasi kepada warga begitu.
1: Ah, biar lebih aware lagi juga, yes, karena emang potensi kerawanannya cukup tinggi juga,
2: yes,
1: ya.
2: Yes, karena kaki Ungaran Barat tuh banyak banget retakan tanah dan pergeseran tanah itu cukup sering.
1: Oh iya, benar juga sih, benar-benar. Aku ingat banget kalau di daerah situ emang agak-agak ini ya, unstable ya, yes, kayaknya, yes, ya.
0: Yeah. Nah, terkait dengan tadi ya, apa yang menjadi alasan kami itu, pertama memang dari hal-hal yang notabene itu menggerakkan hati kami untuk terjun ke lapangan secara langsung adalah karena memang di sana itu vegetasi laringnya itu sangat curam.
1: Okay.
0: Yang memang kami menginisiasikan dan melakukan forum bersama masyarakat apa yang menjadi kebutuhan di desa itu gitu. Oleh karena itu terbentuklah beberapa program kami. Yang pertama itu ada sekolah konservasi atau bencana. Okay. Selain daripada itu, kami juga memang ada program Green Buffer Village. Jadi Green Buffer Village itu adalah sebuah program terkait dengan penanaman pohon. Nah, itu tuh untuk menjaga kestabilan dari tanah yang ada di desa Keji itu sendiri. Karena memang kan kami berfokusnya itu kepada bencana longsor ya, Mas. Seperti itu. Dengerin.

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit teman Pro 2. Karena udah jam 8 ya, jadi votingnya aku tutup. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Instagram kita di @pro2smg, terus di aplikasi RRI Digital juga, dan di WhatsAppnya Pro 2 081565101953. Dan dari 5 ini udah terpilih 3 besarnya teman Pro 2. Yuk langsung aja kita bakal spill 3 besar pagi ini. Dimulai dari posisi 3 ada Juicy Lucy dengan Baik Hati.

Selamat ya buat teman-teman dua yang lagu pilihannya masuk di tiga besar Sate Lilit pagi ini. Tenang aja buat kamu yang rasa kok lagu aku udah aku pilih tapi kok belum masuk. Tenang aja, kamu masih bisa ikutan voting Sate Lilit setiap hari setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8. Pokoknya ditungguin aja. Plus kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada di lima besar juga, nanti kamu bisa lanjut gabung bareng sama Pro 2 Hitlist. Yaudah yuk langsung aja kita dengerin dulu ya yang jadi juara pagi ini. Ada Pamungkas dengan Adam, dilanjut Olivia Rodrigo dengan The Cure, dan juga yang terbaru dari Jessie Lucy, Baik Hati. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Teman Pro 2 kemarin dan juga hari ini ya, ini sedang berlangsung kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM 2026. Tim dari RRI Semarang bareng banyak ya, tapi menyisakan pasang satu pasang aja kayaknya ya. Karena memang ini saingannya tuh berat-berat ya, bahkan ada juara bertahan yang bisa membuktikan ketangguhannya di lapangan ya. Teman Pro 2 kemarin aku gak sempet kesana, gak bisa kesana, tapi aku nonton, temen aku ada yang live ya. Jadi aku sempat nonton dan seru banget ya pertandingan kemarin. Dan memang ini adalah persembahan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation yang menyajikan rentetan laga dramatis ya di kategori kelompok usia 46 tahun ke atas. Duet juara bertahan Aman Arianto dan Agus Suprianto ini tampil keren ya, dan tanpa memberi celah mereka sukses mendikte permainan dan menghentikan perlawanan Nurul Wahid dan Rinto Wicaksono langsung ya, 2 game 2-1-7 dan 2-1-9. Kemudian Aman Agus ini bakal lanjut lagi ke semifinal hari ini ya, tanggal 14 Oktober 2026. Mereka akan ditantang oleh pasangan Erwin Ardian dari Tribun Jateng dan juga Frankie Yulianto dari Prosekutor yang melaju mulus ya setelah membungkam Supardi Yudi Ratmoko dari XTVRI Teman Pro 2. Jadi hari ini nih antara Aman Agus dan Erwin Frankie ya akan berlaga di pertandingan semifinal Teman Pro 2 di tanggal 14 Oktober 2026. Jadi kalau biasanya Teman Pro 2 taunya teman media ya udah meliput berita aja, nyari-nyari berita gitu kan, warawiri kesana kesini. Nah kali-kali ya bisa olahraga bareng ya, guyup dan juga menjaga kesehatan jasmani juga. Dan semoga laga hari ini berjalan dengan lancar ya di pertandingan semifinal dan mungkin finalnya sekalian ya, karena pertandingannya cuma tanggal 13 dan 14 Oktober 2026. Semangat untuk teman-teman yang bertanding hari ini di kejuaraan bulu tangkis antar media 2026.

0: Dolce untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pemerintah Kota Semarang ini bakal mengadakan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang ya, yang berlangsung hari ini teman Pro 2, tanggal 14 Oktober 2026 malam. Tapi ini untuk pengalihan arus udah dimulai pukul 5 sore ya. Dan nantinya di sekitar Monumen Tugu Muda ini akan melibatkan lebih dari 2.000 orang ya. Jadi yuk warga Kota Semarang nonton yuk ya pertempuran 5 hari Semarang ini. Dan masyarakat Kota Semarang ini bisa mengenang perjuangan warga Semarang dalam pertempuran yang berlangsung tanggal 14 sampai 18 Oktober bertahun 1945. Momen bersejarah ya teman Pro 2. Nah, peristiwa ini terjadi di tanggal 14 Oktober 1945 ketika 8 anggota polisi istimewa yang berjaga di Tandon Air Wungkal diserang tentara Jepang. Nah, pada malam yang sama, Dr. Karyadi, kepala laboratorium rumah sakit yang mau memeriksa kabar dugaan peracunan air, ini dicegat dan kemudian gugur ya. Dan keesokan harinya, ribuan tentara Jepang bersenjata lengkap ini menyerbu pusat kota dan menghadapi perlawanan pemuda, BKR, polisi, dan juga warga yang menggunakan senjata seadanya. Pertempuran berakhir tanggal 18 Oktober 1945 setelah perundingan ya, dan gak kurang dari 2.000 pemuda dan juga pejuang ini gugur teman Pro 2. Nah, untuk mengenangnya hari ini nanti sekitar ada 2.000 orang juga ya yang akan mengikuti upacara dari pertempuran 5 hari di Semarang ini ya. Ada unsur dari TNI, Polri, Taruna, pelajar, mahasiswa, relawan sosial, dan juga dari tamu-tamu undangan. Buat warga Kota Semarang yang mau ikutan, boleh ya, nanti tinggal datang aja ke kawasan Tugu Muda ya, dan halaman Museum Mandala Bakti Semarang jam 6 sore ya. Banyak banget nih rangkaian ciri khas peringatan. Ada teatrikal sejarah juga ya, yang pastinya ini bikin kamu kayak flashback gitu di masa-masa tahun 1945. Nah, buat teman Pro 2 yang mau kesana, jadi karena acaranya mulai jam 6 sore ya, kamu harus datang sebelum itu ya. Kamu bisa parkir sebelum itu, dan titik-titik parkir ini ada di Pasar Mbulu, kemudian di Udinus, Gereja Katedral, dan juga Ruko Pandanaran. Dan juga untuk rute Trans Semarang koridor 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan feeder 1B ini juga disesuaikan ya, karena memang ada titik-titik penutupan yang disiagakan. Di antaranya titik-titik yang ditutup itu di depan LP Wanita Bulu, kemudian Simpang Karyadi, Simpang Eka Karyadi Pandanaran, dan juga Simpang Paragon ya. Hari ini mau kemana teman Pro 2? Datang aja ke Tugu Muda ya, buat menyaksikan ya aksi teatrikal dari peringatan pertempuran 5 hari Semarang.

0: akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka. Aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secarik kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu, benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

di sekolah ya, semoga teman Pro 2 yang lagi di sekolah nih sekolahnya rajin-rajin, gak ada yang kepikiran tawuran-tawuran ya teman Pro 2. Karena kemarin kan yang di Banyumanik itu ya rame, yang sampai ada korban jiwanya dan akhirnya berurusan dengan kepolisian. Padahal masa depannya harusnya masih panjang gitu ya, tapi udah ada catatan kriminalnya gara-gara tawuran ya teman Pro 2. Nah, anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo ini juga mengajak pihak sekolah, orang tua dan juga masyarakat untuk memperkuat nih pengawasan terhadap aktivitas para pelajar untuk mencegah tawuran antar pelajar. Walaupun mungkin kalau misalnya udah usia-usia SMP, SMA, handphone itu kan udah ya dirasa privasi, jadi di password-password gitu ya teman Pro 2, jadi susah dikontrolnya. Nah, tapi mungkin orang tua harus lebih peka juga ya kalau misalnya anaknya ada aksi-aksi yang mencurigakan, atau mungkin ada benda-benda tajam atau senjata-senjata tajam yang dibawa di rumah ya, itu harus diwaspadai ya teman Pro 2. Karena kalau udah tawuran-tawuran terus menimbulkan korban jiwa, rugi semua ya kan, gak cuma korbannya aja tapi yang jadi pelakunya juga rugi gitu. Dan selain itu juga tindakan perundungan atau bullying yang ini lagi rame juga ya teman Pro 2, ini juga harus benar-benar dicegah gitu ya, biar masa depan anak-anak, adik-adik itu ya, itu tuh nggak ada yang namanya trauma-trauma ya teman Pro 2. Ejekan-ejekan yang mungkin nggak bermaksud untuk membuli, tapi ejekan-ejekan secara verbal, nah itu termasuk juga dengan bullying teman Pro 2. Terus nanti ujung-ujungnya saling nggak terima antar kelompok, abis itu tawuran deh. Jangan ya deh ya, buat kamu pelajar di Kota Semarang ya dan juga di sekitar, udahlah gak usah tawuran-tawuran. Belajar aja yang pintar ya, biar gedenya bisa jadi apa, terserah lah, jadi dokter, jadi mungkin penyiar radio kayak aku ya, atau punya cita-cita yang lain, semoga kesampaian.

0: ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman Pro 2 di luar sana gitu kan, mungkin yang sedang capek, banyak pikiran hari ini tapi masih berusaha terlihat baik-baik saja, apa yang ingin Naugi sampaikan?
2: Oke Kak, terima kasih. Kita mungkin berbeda generasi, juga lintas budaya, cara berpikir juga setiap orang-orang. Ada cowok cewek juga beda berpikir ya Kak. Itu juga dari pengalaman hidup sebelumnya. Tetapi kita sama-sama membutuhkan rasa aman, dihargai, didengarkan, dan diterima. Jadi sebelum bertanya kepada orang lain, gimana kabarmu? Mungkin kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sebentar, gimana kabarmu sebenarnya? Itulah salah satu, aware kepada diri sendiri dengan gimana, tanyain gimana kabarmu sebenarnya. Dan kesehatan mental bukan berarti harus selalu bahagia, melainkan tentang mengenali, merawat diri, dan berani mencari bantuan. Jangan menunggu orang lain jatuh untuk peduli. Pertanyaan sederhana seperti, kamu baik-baik aja, bisa menyelamatkan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, karena merawat kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, jadi ini ya gara-gara di studio kita teman Pro 2 ya, ini udah datang Kak Viola, tapi nanti kita ngobrol-ngobrolnya. Siapa itu Kak Viola? Kak Viola ini adalah konselor tim psikologi Dinas Sosial Kota Padang LK3 Delima sekaligus shadow teacher teman Pro 2. Kok bisa sampai Semarang? Nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Winoni Rudy Viola SPSI MPSI. Kita mau ngobrolin tentang luka tak selalu terlihat, jadi pentingnya trauma healing pasca bencana, karena kita tahu Indonesia ini lagi banyak-banyaknya bencana banget ya teman Pro 2. Nah, nanti apa aja kira-kira peran yang bisa dilakukan oleh Kak Viola ini teman Pro 2, dan nanti mungkin bisa juga nih kita refleksikan untuk diri kita masing-masing. Tapi nanti ya kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Radio Raris Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9.19 menit waktu Indonesia Barat. Berarti bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Viola ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal trauma pasca bencana ya, ini memang harus betul-betul diobati. Apalagi mungkin anak-anak kecil ya, yang usianya itu masih usia-usia yang butuh banget pendampingan. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 9.30 pagi terkait dengan topik kita pagi ini ya, luka tak selalu terlihat, pentingnya trauma healing pasca bencana, bareng sama Kak Winoni Rudy Viola SPSI MPSI atau Kak Viola ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, pastiin kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM Radio RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi ini teman Pro2, aku juga udah berdua di studio ya, gak sendirian lagi. Karena di studio kita tadi udah aku spill ya, ada siapa di studio. Ada Kak Winoni, Rudy Viola SPSI MPSI atau yang akrab disapa Kak Viola. Kak Viola ini adalah konselor tim psikologi Dinas Sosial Kota Padang LK35 sekaligus shadow teacher. Kita sapa dulu Kak Viola, hai selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, jauh-jauh dari Padang ya. Padang ini bukan rumah makan Padang ya?
1: Bukan, Kota Padang saya.
0: Kota Padang, di Kota Padang ada rumah makan Padang?
1: Tapi bukan rumah makan Padang
0: sih. Rumah makan biasa aja gitu?
1: Namanya tuh rumah makan Ampera.
0: Oh, rumah makan
1: tapi
0: Ampera.
1: Tapi pasaminalnya Lapau Nasi.
0: Lapau Nasi?
1: Ya, Lapau tuh kayak warung.
0: Oh, tapi kalau dibandingkan dengan masakan Padang yang ada di Semarang, rasanya beda nggak?
1: Beda.
0: Kok beda?
1: Terus dikit. Soalnya kadang yang bikin saya tanya-tanya kan kalau di Semarang, ini yang bikin siapa? Oh, kami cuma saudara nih, orang misalnya kan yang terkenal tuh Pariaman atau orang luarnya kan. Karena beda, kalau masakan ini ada namanya si kapau nih, nasi rames tuh beda. Kalau di sini kan ramesnya kayak ibaratnya sayur.
0: Iya.
1: Atau apa gitu kan, karena beda.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak culture shock ya dengan makanan-makanan di Jawa ya?
1: Sedikit.
0: Oh, sedikit.
1: Dulu sempat, baru-barusnya sempat.
0: Oke, tapi sekarang sudah cukup lama karena bolak-balik juga ya Semarang Padang. Sekarang sudah beradaptasi dengan makanan di Semarang ya, sudah terbiasa. Oke. Kak Viola, pagi ini kita mau bahas tentang luka enggak selalu kelihatan memang ya, pentingnya penanganan trauma pasca bencana. Nah, kita ini kalau tinggal di Indonesia, bencananya banyak banget ya Kak Viola ya. Bahkan di Padang pun juga bencananya kan juga luar biasa gitu. Nah, seberapa penting sih sebetulnya kondisi psikologi seseorang harus diperhatikan ketika mereka terpapar bencana?
1: Penting-penting banget. Soalnya gini, kalau misal kondisi psikologis kan psikologis tidak terlihat. Pentingnya begini, karena untuk anak-anak perkembangan otak itu penting. Jadi ibaratnya kan trauma tuh bisa kebawa ke dalam alam bawah sadar, terus kita juga gelisah, cemas berlebihan, nggak bisa tidur, terus di apa kita tuh punya sugesti ini akan ada nggak bencana lainnya lebih gitu loh. Kayak penting itu secara psikologis harus misalnya kan harus adanya terapi individu gitu, melihat orangnya oh begini, atau misalnya kita kan hanya ngelihat nih sebagai orang Padang kan juga banyak nih bencana, walaupun saya tidak langsung karena ada saya beberapa bencana tuh yang saya di Padang. Tapi memang penting tuh kita harus apa namanya secara psikologis tuh mencegah lagi agar mereka tidak ada kayak oh gini nih, saya trauma nih, kira-kira nanti kalau hujan bakal gini nggak?
0: Oh.
1: Apalagi ini berpotensi tsunami, kira-kira gitu nggak?
0: Oke, okay. Tapi secara mungkin fisik atau mungkin orangnya nih lihat gitu, kelihatan nggak sih orang yang punya trauma sama yang enggak, Kak?
1: Dari fisik tidak.
0: Nggak kelihatan ya?
1: Tapi kalau dari gerak-gerik, Kak, misalnya contoh yang sederhana gini, ada beberapa veteran yang pernah ikut perang, pasti mereka tuh dengar suara tembakan itu gemuntaran.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu. Nah, tapi kalau secara psikologis nih gaya bencana, misalnya ya mereka saya sudah menghadapi ini karena kan kita masing-masing manusia tuh punya gini, Kak. Misalnya ada tekanan begini, Kakak belum stres, tapi dengan tekanan 2-3 kali lipatnya orang tuh bakal stres.
0: Oke, okay. Tapi dengan bencana yang sama, misal kena banjir bandang semua gitu ya. Setiap orang ini pasti kena trauma enggak sih, atau trauma itu bisa terbentuk ketika apa gitu, Kak Viola?
1: Kalau gitu bisa sih Kak, misalnya udah terjadi bencana ya, semuanya pasti ada tuh trauma, kayak takut nih, takut terhadap tempat tinggal nggak ada, terus pekerjaan juga hilang gitu Kak ya. Memang trauma tuh akan apa kelihatan gitu, atau munculnya tuh penyebabnya lebih besar daripada yang sebelumnya misalnya, atau misalnya ya itu kejadian besar kayak bencana alam, terus tempat tinggal, terus pekerjaan, terus apa namanya Kak, lumpuh totalnya. Aku nih bisa nih Kak, ada faktanya bahwa yang dulu kan gempa Padang kejadian 2009 di bulan September tuh, saya kan waktu tuh di Riau itu tuh getarannya tuh sampai ke kamar mandi tuh Kak. Kan ada lampu kamar mandi sampai goyang gemetarnya saking banyaknya itu kerugian di Padang tuh 1,7 triliun gak salah, sampai triliunan ruginya gitu.
0: Oke, jadi itu ya, ada mungkin yang masa lalu. Jadi misal nih ada hal yang mungkin lampunya goyang, ternyata mau mati, dikirain gempa gitu, bisa jadi ya. Jadi bisa disangkutin gitu ya.
1: Tapi itu ada tanda-tandanya Kak. Kalau misalnya gunung mau meletus, gempa itu kan hewan-hewan udah pada ngejauh
0: ya,
1: dari
0: betul.
1: Tempatnya. Terus kalau misalnya itu pastilah trauma. Ada satu kota itu udah apa namanya terjadi bencana nih, ibaratnya kayak tsunami lah yang kasarnya Kak. Atau misalnya banjir bandang di Padang udah lumpuh nih. Terus juga air bersih tuh susah.
0: Ya.
1: Nah, itu Kak. Dan makanan pun juga susah diakses. Soalnya saya kemarin di sini tahun lalu saya waktu hujan Semarang, hujan itu kan 2024 saya di sini sebelum puasa itu juga ada itu Kak, banjir kan. Mm-hmm. Terus air juga sampai apa selutut orang dewasa.
0: Yeah.
1: Apalagi Semarang kan terkenal Kak, apa namanya, banjir gitu kan di daerah Semarang bawah. Mm-hmm. Kampus saya dulu gitu kan. Nah, terus misalnya kalau apa namanya tahun lalu nih saya di sini juga terjadi Kak begitu hujan, tapi untung-untungnya kos saya kan masih tinggi gitu. Mm-hmm. Kan. Ya di dekat kos di depannya tuh masih sebetis, tapi kalau udah di luar itu selutut.
0: Oke. Jadi itu ya, mungkin kalau warga Kota Semarang traumanya dengan hujan itu. Jadi ini kalau misalnya udah hujan dikit takut gitu ya akan terjadi banjir lagi.
1: Ada puting beliung juga enggak sempat.
0: Oh.
1: Kayak angin kencang.
0: Angin kencang,
1: tapi
0: angin kencang.
1: Itu udah kayak orang pasti beranggapan yang benar jangan terjadi inilah gempa, karena kan ada yang terjadi di Bantul kemarin kan. Aku doa ya mudah-mudahan Semarang aman gitu.
0: Semoga aman-aman aja. Oke, nah kemudian kalau berbicara tentang bencana ya, biasanya ada didirikan tuh posko-posko trauma healing gitu ya. Nah biasanya apa saja sih yang dilakukan bersama dengan tim gitu ketika melakukan trauma healing?
1: Trauma healing itu saya nih tadi saya rangkum ya, langsung saya rangkum itu termasuk ke dalam apa namanya ya, untuk secara psikologisnya kayak masih tahap 1, tahap 2.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena kalau misalnya berkelanjutan orangnya akan dikasih terapi individu. Kayak CBT itu, TP CBT namanya. Terus apa IRCS gitu banyak Kak. Maksudnya tuh ada beberapa terapi yang kita berikan terhadap individu.
0: Oke. Okay. Terapi-terapinya biasanya diapain aja?
1: Terapinya tuh secara individu sendiri.
0: Kayak misal sesi tanya jawab kah atau ada sesi seperti apa?
1: Ya, lebih ke konseling tapi lebih mendalam Kak, lebih deep talk. Jadi karena psikologi kan belajar ada interview sama apa? Interview dan interviewing gitu kan. Jadi saya kakak bertanya, saya jawab. Tapi kan harus lebih menggali gitu. Tapi gini Kak, kalau pertanyaan umum mungkin kayak kamu sakit itu kan dasar. Yeah. Tapi itu lebih ke psikologi sih, kita harus gali lagi.
0: Okay.
1: Gimana perasaanmu, itu biasa psikologi begitu.
0: Jadi ditanya ya gimana perasaanmu sekarang. Yeah. Ada rasa ketakutan atau enggak gitu. Uh-huh. Ya. Oke. Okay. Terus kan biasanya kalau yang anak-anak itu kan ada kayak ini kan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas seru. Yeah. Gitu.

0: untuk anak-anak tuh yang biasanya seru-seru, ini ada fungsinya nggak sih?
1: Bisa, tapi itu kan ibaratnya ke art terapi.
0: Oh, art terapi.
1: Ya, art terapi anak-anak bisa. Tadi saya ngerangkup itu bisa sedikit, tapi kalau di anak-anak itu kak, pengaruhnya tuh di perkembangan otak. Dan anak-anak kan ibaratnya belum begitu tahu kan, tapi di diri mereka tuh kayak ini traumanya tuh udah membekas dari kecil. Makanya kalau misalnya ada peristiwa traumatik, anak-anak lah yang paling...
0: paling dampaknya. Jadi korbannya ya. Oke. Okay. Semakin kecil usia semakin dalam mengalami trauma, atau usia sebenarnya berpengaruh enggak sih, semakin dewasa semakin enggak trauma atau seperti apa?
1: Tergantung Kak. Kalau dia ngerti, kalau misal kecil kan saya bilang tadi perkembangan otaknya. Terus remaja kan dia udah mengerti nih. Paling ya dia tuh harus ada dampingan profesional atau misalnya dia bisa bercerita, tapi kan tidak tipe orang tuh ekstrovert.
0: Yeah.
1: Ini kan di pelajaran saya di Kradung tuh bilang ada 3 kepribadian, introvert, ambivert, ekstrovert gitu kan. Nah, itu tuh beda. Kalau misalnya ekstrovert mungkin bisa bercerita, tapi ekstrovert tidak menutup kemungkinan orang tuh bakal tidak apa terjadinya tuh apa tindak bunuh diri. Itu tuh ada contohnya nih kayak Hollywood kemarin kan. Kak tahu Robbie Williams itu ekstrovert, seorang pribadi yang ekstrovert.
0: Ada kemungkinan ke sana. Jadi enggak melulu introvert ya. Ketika ekstrovert mungkin punya luka juga, punya trauma yang enggak disembuhkan gitu ya. Itu bisa berujung ke sana. Oh, serem juga ya. Tapi bisa ke sana juga karena trauma pasca bencana. Mungkin kan ketika bencana datang, dia kehilangan orang-orang tercinta.
1: Iya, bisa. Itu bisa lebih kehilangan keluarga, orang tersayang, atau tempat tinggal, lembaga kerjaan misalnya gitu, Kak. Kalau misalnya mungkin kecil saya bilang tadi kan, saya rangkumkan terus yang singkat aja, kalau remaja tuh kalau dia mengerti tuh ada dampingan. Terus kalau orang dewasa kan dia lebih ke pendampingan, bercerita gitu. Dan terus pasti ada beberapa tim psikologi atau psikolog yang mendampingi dia. Karena begini, yang itu rawannya gini Kak, kalau aku tuh kemarin ada lihat berita yang terjadi bencana gitu, yang orangnya tuh di apa gitu Kak, dilecehkan gitu kan, pengungsian kan ramai gitu kan, terus mandinya susah, makannya gimana, terus bantuan kayak di ada beberapa tuh yang ngekat-ngekat aku kayak, aduh kasian banget gitu.
0: Oke, jadi memang yang namanya korban itu harus terus didampingi ya, sampai pasca bencananya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya Kak Viola ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Emang kita agak sedikit joget bergoyang ya teman Pro 2, biar gak stres-stres amat gitu. Apalagi ini mungkin jadi salah satu cara juga ya untuk menghibur saudara-saudara kita yang mungkin setelah bencana itu punya trauma-trauma sendiri. Tapi Kak Viola, ada bedanya gak sih reaksi stres yang wajar dengan reaksi seseorang yang sebenarnya ternyata punya trauma nih orang?
1: Kalau yang wajar trauma, nah saya dalam pelajaran saya dulu dosen saya pernah bilang gini, trauma itu bisa dihilangkan kak. Jadi ibarat kecilnya contoh begini, kakak takut dengan ular, terus ular tuh dikasih dihadapin dengan banyak ular itu menghilangkan trauma. Karena kakak kita kan nggak asing dengar ini, trauma itu bisa dihilangkan. Terus masalah kita jangan lari tapi dihadapi. Dan kalau misalnya orang dengan ciri-ciri yang punya trauma sebelumnya, kadang ini pas kita pancing nih nggak mau orang bercerita, tapi setelah kita tanya nih, misalnya ada beberapa ilmu psikologis yang kita pakai kayak assessment counseling, terus kita, kalau saya kan dasarnya masih sarjana psikologi, jadi saya cuma sebatas assessment, memberikan counseling per orang-orang yang mengalami permasalahan psikososial yang apa terhadap bencana. Nah, teman-teman saya yang psikolog atau para ahlinya ya, ibaratnya psikiatri itu tuh juga punya ranah untuk menjelaskan ini kak. Nah, terus misalnya trauma sebelumnya, ya misalnya orang tuh trauma dengan kehilangan orang tersayang, nah itu beda lagi, tapi memang trauma dan misalkan luka itu. Trauma orang yang disayang, terus ibaratnya kan apa namanya, healing ini bukan yang kayak sulap terus hilang kan, tapi itu ada diintegrasikan, kayak dialihkan gitu. Dialihkan, jadi kita mengalihkan rasa sakit batin yang terluka kan. Healing kalau zaman sekarang, healing tuh senang-senang.
0: Iya.
1: Nongkina. Jadi gini, apa namanya, bukannya sulap sihir langsung hilang, bukan gitu. Tapi
0: proses ya.
1: Proses ya, ada tiga proses yang tadi kan kita udah bahas, trauma pada anak itu mengganggu perkembangan otak. Itu ada tiga proses tahapannya kak. Ada yang regulasi, itu menenangkan tubuh terlebih dahulu, relax. Makanya kita ada berapa nih, ada juga menyambung olahraga itu penting buat psikologis. Benar. Tentunya meditasi. Mungkin kalau kakak secara misalnya kakak apa agamanya Kristen itu bisa dengan dengan ibadah. Gitu. Nah kalau Islam kan mungkin kayak zikir atau sholat tahajud, terus yoga tuh bisa. Kalau misalnya apa yoga. Nah terus yang kedua, relasi itu rasa aman dengan orang. Ibaratnya kalau orang tuh nggak nyaman, orang tuh nggak bakal cerita kak, dan dia nggak bakal bilang gue punya trauma ini, enggak.
0: Terus susah
1: yang,
0: ya.
1: Susah. Terus yang ketiganya baru reasoning atau alasan, bicara dan pahami, memahami orang itu. Seni untuk memahami orang. Memang banyak orang bisa berbicara, tapi sedikit orang yang bisa memahami perasaan kita.
0: Yeah.
1: Nah, kebanyakan orang cuma bisa bersimpati, tapi empati tidak, gitu loh.
0: Tapi kalau pendampingan ini sampai punya empati ya, seorang psikolog itu harus benar-benar punya empati, merasakan apa yang dirasakan.
1: Ya, terus kita kalau misalnya rasa-rasanya klien kita atau yang mau curhat itu menangis, kita harus sediakan tisu, itu tuh harus peka. Jadi psikolog tuh dilatihkan, atau calon psikolog yang sarjana psikologi, psikolog atau psikiater, kita tuh dituntut buat peka dan jangan ibaratnya tuh, ini kode etik psikologi ya kak, jangan jatuh cinta pada klien. Itu memang ada di
0: iya, jangan kebawa ceritanya klien gitu.
1: Jangan baper terus ya, apapun masalah jangan diceritain. Misalnya dia punya masalah ini, cukup kita yang tahu. Tapi makanya aku kadang ngeliat yang di sosmed sekarang nih, orang kok sampai bongkar ini, bongkar itu gitu loh ya, dengan permasalah orang gitu loh. Karena kan kita sejatinya tuh jangan ngejat orang.
0: Itu ya teman Pro 2. Kemudian ketika trauma itu kan bisa disembuhkan gitu, tapi kan by proses. Tapi ketika trauma itu muncul, apa yang bisa kita lakukan? Misal keinget lagi nih, ada rasa takut dan mungkin bisa berdampak ke rasa cemas dan lain-lain gitu.
1: Memang ada rasa cemas dan ketakutan tuh aja.
0: Kita harus apa?
1: Kalau misalnya cemas untuk bencana, kita harus ditenangkan itu kan. Artinya apa namanya, dijelaskan. Makanya tuh kan saya bilang kerjanya tim profesi atau yang apa mau dikasih trauma healing, mereka tuh harus memahami, terus mereka tuh juga ada kayak dikasih itu pemahaman dan materi itu kak, ibaratnya pelatihan. Ya sekarang tuh kayak gini, misalnya di Padang nih kan terkenal nih kak, mau berpotensi tsunami, gempa susulan. Nah sekarang kan banjir bandang nih kak, yang berapa hari yang lalu tuh tempatku, aku tinggalnya kan di Lubuk Winturun kak. Lubuk Winturun tuh ada perumahan Lumin Prap, jadi itu tuh bekas sawah yang bikin perumahan.
0: Oh iya, perumahan bagus-bagus ya.
1: Iya benar.
0: Iya kemarin lihat.
1: Nah itu aku Yates itu bagus loh kak, ibaratnya tuh daerah yang elit gitu kan. Terus juga ada namanya itu Villa Anggrek. Jadi di sini ibaratnya apa sih, yang kalau di Semarang kan ada pembuangan sampah di sana.
0: Iya.
1: Itu tuh ada pembuangan sampah, perumahan bagus tapi lurusnya tuh pembuangan sampah.
0: Oke. Jadi mungkin orang udah berekspektasi beli rumah di sini aman nih, tapi ternyata kena bencana juga dan nggak ada yang siap ya dengan bencana itu ya.
1: Karena di tempatku begini kak, di tempatku tuh kenapa begitu terjadi air? Karena pusatnya air. Jadi ada sungai yang airnya jernih, terus airnya jernih tuh kak, tempat orang mandi-mandi, terus tempat jadi objek wisata. Setelah terjadi itu tuh kayak ada surut, terus cuman membelah itu di setengah, tapi tepiannya tuh ada kerikil batu-batu.
0: Oke, karena alamnya memang sudah dirusak ya. Jadi ya bencananya datang begitu saja. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita bukan seorang psikolog, kita bisa nggak sih membantu untuk meringankan rasa trauma atau rasa cemas gitu sebagai seorang teman mungkin?
1: Bisa. Itu kan tergantung sugesti sama yang pernah terjadi kak. Tapi kan tidak segampang itu kan. Kita nih trauma itu terjadi kan ada di bawah sadar, alam bawah sadar. Terus kita sebagai orang yang awamnya tuh, misalnya orang yang tidak mengerti psikologis, kita tuh harus banyak kayak ngasih dukungan sosial lah kak. Ibaratnya tuh kayak dekapan atau rasa aman, jadi orang tuh tenang gitu. Ibaratnya tuh kalau kita sendiri tidak tenang, gimana kita ngetahui orang gitu. Nah, orang tuh harus dikasih sugesti. Ibaratnya tuh sekarang kan lagi ngetren law of affirmation atau jadi dimanifestasi ya, ini apa, Alice Well, kejadian ini bakal berlalu gitu.
0: Oke, jadi pikiran-pikiran yang positif itu harus kita tanamkan terus ya, biar kita juga terhilang, bukan menghilangkan ya, tapi sedikit lupa lah ya dengan trauma-trauma yang kita rasakan. Nah, kemudian
1: karena, gini kak, umumnya kita tuh sebenarnya punya anxiety semua masing-masing, tapi anxiety itu masih umum.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah berlebihan tuh perlu ya ke psikolog.
0: Oke. Gitu. Kapan waktu yang tepat mungkin untuk datang ke psikolog?
1: Nah, biasanya kan DSM 4 atau 5 gitu kan. DSM 4 ini, DSM 4 tuh mengenai tentang psikologi abnormal itu kak. Jadi ada tentang membahas bulimia, anoreksia, semua klien psikologis, transseksual semuanya. Yang itu tuh simptom-simptom atau ciri-ciri. Simptom tuh gejala-gejala kak. Jadi kalau di kedokteran namanya diagnosa, karena prognosa, prognosis di psikologi itu ada. Misalnya saya sudah tidur nih, nah kakak tau gak, orang yang misalnya gak mandi seharian itu bisa dikatakan stres.
0: Iya, ada penelitiannya kan itu kan. Nah,
1: umur diri gak makan, gak mandi, itu udah masuk stres.
0: Oke.
1: Terus ada lagi kalau di luar negeri, karena saya punya adik yang tinggal di Eropa tuh, dia bilang azi, antisosial. Jadi kita yang intro itu tuh memang gak mau. Kan kalau kakak tau kota besar tuh ya, orang itu senyum salah, berinteraksi berlebihan gak mau, itu tuh bisa dikategorikan antisosial.
0: Oke.
1: Nah itu gunanya orang yang apa tuh harus gimana, kayak kita tuh harus tanggap. Dan gak bisa kita kayak ini. Nah aku tuh pernah baca gini, ada kejadian. Ini kalau laki-laki kan susah mengungkapkan perasaan dan emosi. Bilangnya aku lagi galau nih, jam setengah dua, jam dua malam, akhirnya paginya temannya lihat udah kegantung kontrakan atau kosnya di rumah.
0: Oke, jadi itu ya kalau misalnya udah ada rasa-rasa yang nggak kuat dengan masalah yang dihadapi sendiri, tekanan, ya udah datang aja ke psikolog ya. Termasuk trauma pun kalau misalnya sudah berlanjut gitu, ya udah berarti datang langsung ke psikolog, didampingi, dan semoga bisa sembuh gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Itu biasanya bertahap. Prosesnya bertahap, prosesnya sampai berapa lama sih sampai sembuh?
1: Bertahap tuh kan ada sesinya kak. Misalnya ke psikolog kita janji jam berapa, dengan sekali pertemuan berapa. Misalnya budgetnya aku kasih tau nih, maafnya aku sebesar sedikit nih, mungkin di sekitaran range 75.000 sampai 600 gitu ya. Itu tergantung ya, mungkin 75 tuh psikolognya gak mau ya. Ya mungkin di atas itu ya, sekitar tuh ratusan sampai setengah jut gitu, dengan sekali pertemuan tuh berulang kali. Misalnya rasanya ada yang gak ganjal kan, atau masalahnya udah selesai belum, itu tuh ditanyain. Ada prosesnya. Karena begini kak, orang kalau di kota besar kan udah banyaknya apa psikolog, biro-biro psikologi. Nah kalau di kota kecil beda. Kalau di tempatku nih misalnya ke psikolog katanya ya, ya kamu gila ya, stresnya, jiwa. Nah itu tuh ada stigma tuh kan anggapan. Sebenarnya itu harus ditepis. Nah kadang aku juga, kadang aku sarjana psikologi, magister psikologi juga perlu teman curhatnya.
0: Iya. Karena kita juga manusia biasa ya kak Viola ya. Kak Viola pun juga manusia yang butuh curhat gitu. Biasanya jadi tempat curhat, tapi juga butuh curhat sebenarnya.
1: Iya, tapi kan kalau tipe saya tuh, saya lebih suka misalnya ketemu orang baru katanya ada masalah, ada problem gitu ya. Ya kadang gini, kadang ada yang ngaku, kadang ya ujung-ujungnya nangis. Pernah ada ujung-ujungnya aku cerita ya udah, aku menerima, tapi ini mau di biasanya kan orang tuh hanya ingin didengar. Sebelum kita kasih solusi, manusia tuh ingin didengar.
0: Betul. Dan semoga ini mendengarnya atau mungkin curhatnya ke orang yang tepat ya kak ya. Karena kalau enggak nanti disebarin di threads ya.
1: Jadi X juga.
0: Jadi rame di X juga ya. Oke, okay, Kamila yang terakhir apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2? Mungkin penyintas trauma juga. Apa pesan-pesannya?
1: Ya kalau buat Pro 2 mungkin lebih banyak deh yang kayak apa nih diundang narsum-narsum yang membahas tentang psikologis kan banyak.
0: Untuk teman Pro 2?
1: Iya Pro 2, maksudku yang bukan trauma tuh bukan hanya untuk pasca bencana kan banyak lagi. Terus kan juga membahas isu-isu terkini tuh dengan narasumber siapa yang memang mengerti dan memang ada pengalaman di sana biasanya gitu loh. Nah tapi pesanku buat para penyintas ya, ujian tuh ya aku cuma bisa bantu doa semoga teman-teman dan saudaraku yang ada di Padang, Kota Padang, Sumatera Barat ya bisa itulah survive, terus bisa melanjutkan hidup kembali. Ibaratnya tuh dari masa berkabung, masa sedih gitu kayak kehilangan orang yang tersayang, bencana, ya pasti ada baiknya itu. Maksudnya tuh langit akan cerah kembali.
0: Iya, oke, dan itu pasti nggak berlaku hanya di Padang aja ya, tapi untuk semuanya yang terkena bencana, langit nggak selalu suram ya, semoga akan cerah kembali dan semoga selalu sehat-sehat semuanya untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami bencana. Terima kasih Kak Viola, pagi ini udah ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Semarang. Semoga Kak Viola sehat selalu di sela-sela kesibukannya yang sangat-sangat padat ya. Dan terima kasih juga teman Pro 2 buat kamu yang dengerin siaran aku pagi ini di Spada ya. Besok kita ketemu lagi, pastiin di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah meluncurkan ajang Bali Tech Week 2026 di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Jakarta Selasa 13 Oktober 2026. Forum berskala internasional ini ditargetkan menarik 5.000 pengunjung guna memperkuat iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, yaitu lewat penyelenggaraan 13 sesi konferensi dan side event lintas sektor mulai dari AI, keamanan cyber hingga game yang mempertemukan investor dengan pengembang teknologi pada 19 sampai 23 Oktober mendatang. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengajak masyarakat menghadiri peringatan ke-81 pertempuran 5 hari di Semarang di kawasan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti Semarang pada hari Rabu 14 Oktober 2026 malam. Agenda tahunan yang melibatkan lebih dari 2.000 peserta ini digelar untuk mengenang serta merawat warisan sejarah perjuangan para pejuang tahun 1945, yaitu lewat menggelar drama teatrikal sejarah, nampak tilas dan upacara, serta menerapkan pengalihan arus lalu lintas dan rekayasa rute Trans Semarang di titik strategis kota. Info Pro 2. Ganda putra Indonesia Raymond Indre dan Nicolas Joaquin tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane dan juga Sean Fendi di JSK Bank Arena Rabu 14 Oktober 2026 ini. Raymond Nicolaus menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Hasil tersebut membuat langkah mereka di turnamen bulu tangkis level dunia itu terhenti lebih awal.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi menjelang siang ya. Gimana nih kabar kamu hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026? Aku sih pengennya kamu selalu merasa bahagia dan senang ya teman Pro 2 ya. Kayaknya sama tuh. Walaupun ini hari Rabu, kayaknya emang tenaganya tuh tinggal berapa persen gitu ya untuk menuju ke weekend gitu ya teman Pro 2. Kayak rasanya tuh lama banget gitu ya, karena di tengah-tengah banget teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Pro 2 hari sekali ini kamu ditemani sama Bella Rana yang bakal muterin lagu requestan kamu nih teman Pro 2. Langsung aja ya kamu request lagu favorit kamu biar kamu tuh makin semangat gitu menjalani hari ya. Ada di Pro 2 SMG di Instagramnya. Dan juga kalau misalnya kamu takut nih ya ke distract sama Instagram, kamu bisa banget lewat WhatsApp Pro 2 Semarang, teman Pro 2, ada di 081-565-10953.

0: Kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Kudus FM. Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
1: Iya bener, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada gak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada gak sih?
1: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak haid, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
0: Oh iya, benar-benar
1: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak haid. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada tiga beras yang diletakkan di dahi.
0: Oh iya,
1: benar-benar. Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
0: Oh iya iya iya, tahu.
1: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

0: kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Weekly.
1: Halo, aku Latifa dari Pedurungan. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Yang penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya, tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan-jangan, wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus ih.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.
4: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, yang nemenin waktu istirahat kamu yang santai tapi tetap harus cuan, teman Pro 2. Nah, awal tahun kayak gini biasanya tuh identik sama satu hal yang gak pernah lepas dari keinginan semua orang. Ada resolusi ya teman-teman berdua. Jadi mulai dari resolusi rajin olahraga, terus ngurangin rebahan, sampai yang paling sering itu tahun ini harus hidup lebih sehat, ya kan? Nah, menariknya setiap kali tren hidup sehat itu naik, itu bukan cuma soal gaya hidup aja, tapi juga peluang bisnis yang ikutan kebuka lebar. Dari makanan, minuman, cemilan, sampai produk pendukung hidup sehat, semuanya tuh punya pasarnya sendiri. Makanya di Santai Tapi Cuan hari ini kita bakal bahas gimana caranya buat melihat resolusi hidup sehat di awal 2026 ini jadi peluang cuan yang realistis. Soalnya jujur aja nih, gak semua orang tuh kuat konsisten diet, tapi semua orang tetap butuh makan dan pengennya ya lebih sehat. Nah, masuk ke topik selanjutnya. Kita bakal lebih spesifik ngebahas soal bisnis cemilan sehat. Mulai dari cemilan sehat apa aja yang potensial terbesar di 2026, sampai yang gampang diterima pasar dan tentunya masih ramah di kantong. Nah, gak cuman itu, kita juga bakal ngobrolin tips dan trik mulai bisnisnya gimana dari nol, dari ide produknya, terus cara nentuin harganya, sampai proses jualannya biar gak cuman jadi wacana doang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang resolusi hidupnya sehat masih on track, atau yang resolusinya tuh pengen nambah penghasilan di tahun 2026, nah, obrolan kali ini wajib banget kamu dengerin sampai selesai. Jadi cuman di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kalau ngomongin awal tahun, rasanya hampir semua orang punya satu kebiasaan yang sama. Ada bikin resolusi. Resolusi buat lebih rajin olahraga, lebih jaga pola makan, atau lebih peduli sama kesehatan fisik dan mental. Apalagi nih, masuk tahun 2026, kesadaran hidup sehat makin naik. Bukan cuma di kalangan orang dewasa, tapi juga anak muda, mahasiswa, sampai pekerja kantoran. Nah, tren hidup sehat sekarang tuh bukan lagi sekedar ikut-ikutan, bukan lagi FOMO doang, teman Pro 2. Tapi juga udah jadi gaya hidup. Orang-orang tuh mulai mikir, kalau badan sehat, kerja bisa lebih fokus. Terus kalau bahkan lebih terkontrol, pengeluaran kesehatan bisa ditekan juga. Nah, dari sini nih, peluang cuannya mulai kelihatan. Teman Pro 2, setiap tren besar itu pasti selalu diikutin sama peluang bisnis, teman Pro 2 ya. Jadi waktu kopi susu naik, coffee shop ada di mana-mana. Habis itu waktu skincare booming, brand lokal mulai bermunculan. Dan sekarang giliran tren hidup sehat yang lagi naik daun nih. Jadi bisnis yang berkaitan sama hidup sehat itu luas banget. Mulai dari makanan, minuman, cemilan sampai produk pendukung gaya hidup sehat. Bahkan hal-hal sederhana sekarang punya nilai jual kalau dikemas dengan konsep yang sehat. Menariknya lagi, tren hidup sehat ini bukan tren musiman sebenarnya. Bukan yang rame sebentar terus hilang, bukan. Justru kebalikannya. Tren ini diprediksi bakal terus tumbuh soalnya didukung sama perubahan pola pikir masyarakat zaman sekarang. Orang sekarang tuh makin kritis sama apa yang mereka konsumsi. Mulai cara baca label gizinya, terus ngurangin gula, lebih selektif juga sama makanan berminyak, dan ini bikin pasar produk sehat itu makin luas. Dari sisi bisnis ini artinya permintaan ada terus, ada, bakalan ada terus. Yang dibutuhin tinggal satu, siapa yang bisa ngasih solusi paling pas buat kebutuhan mereka. Teman Pro 2, yang menarik dari peluang ini adalah kamu tuh gak harus langsung punya modal yang gede. Kamu banyak, soal itu banyak bisnis sehat yang justru dimulai dari skala kecil dulu. Dari dapur rumahan, dari lingkar pertemanan dulu, atau dari komunitas-komunitas terdekat kamu yang kamu ikutin. Apalagi sekarang tuh ya, media sosial kan bikin promosi jadi jauh lebih gampang. Orang tuh gak cuma beli produknya, tapi juga beli ceritanya. Cerita soal kenapa nih produk ini lebih sehat, kenapa cocok buat gaya hidup mereka, dan kenapa layak buat dicoba. Resolusi hidup sehat di awal tahun 2026 ini bisa jadi momentum emas sebenarnya. Bukan cuma buat memperbaiki pola hidup pribadi, tapi juga bisa buat ngebuka peluang penghasilan baru. Soalnya di balik resolusi orang lain, pasti selalu ada kebutuhan yang bisa dijawab dengan bisnis. Teman Pro 2, kalau kita tarik benang merahnya, tren hidup sehat itu bukan sekedar soal diet atau olahraga. Ini tentang perubahan kebiasaan, dan setiap perubahan kebiasaan selalu nyiptain peluang baru. Nah, dari sekian banyaknya peluang bisnis sehat, ada satu yang paling deket sama kehidupan sehari-hari, paling gampang dijangkau, dan paling pas buat pemula. Ada cemilan sehat. Jadi nanti habis ini kita bakal bahas langsung lebih dalam soal tips dan trik buat mulai bisnis cemilan sehat. Jadi mulai dari cemilan apa aja yang punya potensi besar, yang disukai sama pasar juga tentunya, sampai cara jualannya dari awal biar gak cuma jadi ide aja, tapi beneran jalan dan ngehasilin cuan yang gede. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan. Soalnya obrolan selanjutnya bisa jadi langkah awal cuan kamu di tahun 2026.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: mulai siang sampai tapi cuan. Oke, waktunya aku tanya-tanya ke teman Pro 2 nih. Di tahun 2026 ini, kamu punya resolusi buat hidup sehat gak sih?
1: Ada dong, pastinya.
2: Resolusi 2026 punya resolusinya.
1: Insya Allah punya.
3: Pastinya punya dong, Kak.
0: Nah, buat ngewujudin itu, kamu mau mulai dari mana?
1: Aku pertama mulai dari konsumsi pastinya. Sekarang aku mulai konsumsi makanan yang lebih sehat daripada sebelumnya, mengurangi ultra processed food, mulai konsumsi real food kayak gitu-gitu, sayur-sayuran. Terus juga pola hidup sehat pastinya gak cuma tentang makanan aja. Aku juga udah mulai ikut jogging di salah satu klub running gitu.
2: Saya biasanya tuh olahraga di pagi hari kayak sepedaan, lari santai gitu.
4: Kalau dari aku pribadi, tentunya aku udah menyadari dari kemarin-kemarin ya. Terutama tuh jaga dari pola makan. Pola makan yang sehat, apa yang dimakan, sama jam-jamnya pas kita makan itu.
3: Aku rencananya mulai mengurangi makanan yang gak sehat, terus rutin olahraga kalau sore ada waktu luang gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Tadi aku juga sempat tanya-tanya ke kamu, teman Pro 2, soal resolusi hidup sehat di tahun 2026 ini. Dan jujur aja, kalau ada dari aku pribadi nih, pasti punya lah. Rasanya tuh makin kesini badan tuh makin gampang capek, pikiran juga gampang penuh. Jadi jaga hidup sehat itu bukan lagi pilihan, tapi kayaknya udah mulai kebutuhan ya. Nah, waktu ditanya mau mulai dari mana, aku ngerasa banyak yang sebenarnya tuh pengen punya pola hidup sehat, tapi suka bingung harus mulainya dari apa. Padahal kalau dipikir-pikir nih, nggak perlu langsung yang berat-berat. Kalau dari aku pribadi, langkah pertama yang aku lakuin ya nambah jadwal olahraga rutin dulu. Nggak harus tuh langsung nge-gym tiap hari, yang penting badan gerak dulu. Ya mau jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan, tapi konsisten tuh cukup, teman Pro 2. Terus yang kedua, aku mulai ngurangin makanan yang ultra proses, yang biasanya tuh gampang dibeli, tapi dampaknya ke tubuh lumayan kerasa. Jadi pelan-pelan juga ngurangin makanan berminyak dan gula berlebihan. Ya walaupun jujur aja sih, bagian ini yang paling susah. Dan yang paling relate sama keseharian aku nih, mulai milih cemilan yang lebih sehat. Soalnya ganti snack yang biasanya aku makan jadi cemilan yang berbahan oat, yang bahannya tuh gandum atau yang lebih ramah buat tubuh. Bukan berarti anti jajan ya teman Pro 2, tapi lebih bijak aja sih buat milih-milihnya. Jadi dari obrolan ini aku ngerasa resolusi hidup sehat itu bukan soal langsung berubah total, tapi soal langkah kecil yang bisa dijalani terus, sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Dan siapa tahu, dari kebiasaan hidup sehat ini bisa muncul ide baru, bisa muncul peluang baru, bahkan cuan baru.

Menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Setiap proses belajar juga menjadi langkah untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Belajar memberi kita kesempatan untuk menemukan hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan membuka lebih banyak kemungkinan untuk masa depan. Tanggal 15 Oktober menjadi momen untuk merayakan semangat para pelajar dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan perubahan di masa depan. Selamat Hari Pelajar Sedunia 15 Oktober. Mari terus semangat belajar, berkarya, dan mengejar cita-cita.

Ngobrolin soal tren hidup sehat ya, dan peluang cuan di baliknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih caranya mulai bisnis jamilan sehat dari nol? Nah, soalnya jujur aja, ngomongin hidup sehat itu enak, tapi kalau ngomonginnya bisa bikin sambil cuan, kenapa enggak? Hal pertama yang perlu kamu pahamin adalah cemilan sehat itu bukan berarti rasanya hambar ya teman produk, bukan berarti rasanya anyep. Pasarnya tuh sekarang justru pengen cemilan sehat tetap enak, tapi lebih aman buat tubuh. Lebih rendah gula, lebih minim minyak, sama bahannya juga lebih jelas. Nah teman produk, beberapa jenis cemilan yang sehat yang punya potensi besar itu sebenarnya simple banget dan gampang banget ditemuin di sekitar kita sebenarnya. Contohnya nih, ada keripik buah dari pisang, apel, nangka atau salak yang diolah dengan metode oven atau vacuum frying. Jadi target pasarnya luas, mulai dari anak-anak muda sampai orang tua udah mulai cariin itu. Ada juga nih, granola dan trail mix, campuran oat, kacang, biji-bijian, ditambah madu sama dark chocolate. Ini tuh cocok banget buat sarapan ringan atau cemilan pas lagi kerja. Terus cemilan berbasis singkong sama umbi-umbian teman berdua. Singkong oven, ubi panggang atau talas crispy dengan bumbu ringan. Bahannya murah, tapi nilai jualnya tuh bisa naik kalau dikemas dengan konsep yang sehat. Belum lagi cemilan kekinian versi sehat kayak brownies tanpa gula pasir, cookies oat atau snack rendah kalori. Ini biasanya tuh jadi inceran mereka yang lagi diet tapi nggak mau kesiksa. Teman produk, setelah nentuin produk, langkah berikutnya adalah uji coba rasa. Jangan langsung mikir jualan ke banyak orang. Mulai dulu deh dari lingkar terdekat kamu. Kayak teman, keluarga, atau rekan kerja kamu, teman kampus kamu. Terus dengerin masukan mereka. Apakah rasanya udah oke? Teksturnya udah enak atau porsinya pas? Dari sini, kamu juga bisa mulai ngitung harganya. Ingat, bisnis cemilan sehat itu nggak harus mahal, tapi juga jangan terlalu murah. Hitung modal bahannya dulu, terus kemasannya, dan tenaga yang diperluin. Baru deh, kamu tentuin harga yang masih masuk akal buat pasar kamu. Ngomongin kemasan, ngomongin packaging, ini penting banget ya teman produk. Soalnya sekarang orang beli cemilan nggak cuma dari rasanya aja, tapi juga dari tampilan. Kemasan yang simple, bersih, informatif, terus estetik sama lucu, udah bikin produk kamu tuh kelihatan lebih profesional. Cantumin juga informasi sederhana kayak bahan utama, terus klaim sehatnya apa, dan tanggal produksinya kapan. Ini bikin pembeli kamu lebih percaya sama produk kamu. Nah, setelah produk dan kemasan siap, saatnya masuk ke tahap penjualan. Buat pemula, nggak perlu langsung buka toko. Manfaatin dulu aja media sosial kamu kayak Instagram, WhatsApp, atau TikTok buat posting proses pembuatan kamu, cerita di balik produknya, dan testimoni dari pembeli awal. Strategi jualan lainnya, kamu bisa pakai sistem pre-order. Jadi produksi sesuai pesanan dulu, modalnya bisa lebih terkontrol juga, dan risiko kerugiannya lebih kecil teman produa. Ya, yang gak kalah penting adalah konsistensi. Banyak banget bisnis cemilan berhenti di tengah jalan bukan gara-gara produknya jelek. Bukan teman produa, tapi gara-gara gak sabar aja. Padahal ya, pasar cemilan sehat itu butuh edukasi sebenarnya. Butuh waktu juga buat bikin orang terbiasa. Kalau udah mulai jalan, kamu bisa nih pelan-pelan nambah varian rasa atau ukuran kemasannya. Dari situ bisnis bisa tumbuh secara alami. Intinya, bisnis cemilan sehat itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan mau belajar. Mulai dari yang kecil dulu, rapiin satu-satu, dan nikmatin prosesnya. Soalnya bisa jadi dari cemilan sehat yang kamu buat hari ini, itu bakal jadi sumber cuan yang jangka panjang di tengah tren hidup sehat yang terus berkembang. Dan teman produa, ingat satu hal, hidup sehat boleh, tapi dompet juga harus tetap sehat. Makanya, santai siang, santai tapi cuan.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

0: Namun Pro 2, dari dua bahasan ini kita bisa tarik satu benang merah yang sama nih. Tren hidup sehat itu bukan cuma soal gaya hidup aja, tapi juga peluang cuan. Jadi di awal tahun 2026 banyak orang mulai sadar buat peduli sama tubuhnya. Mulai atur pola makannya, lebih selektif, pilih cemilan, dan pengen hidup lebih seimbang lagi. Dan di titik ini, peluang cuan mulai kebuka lebar. Soalnya, waktu kebutuhan berubah, pasar juga ikut gerak nih, teman Pro 2. Dan bisnis yang peka sama perubahan itu punya kesempatan buat tumbuh lebih dulu. Lewat cemilan sehat, kita belajar kalau bisnis nggak selalu harus ribet atau modalnya yang gede dulu. Bisa dimulai dari pasar rumah dulu, dari dapur rumah dulu, terus dari resep sederhana, dari niat buat bikin produk yang lebih baik. Yang penting tuh bukan langsung besar, tapi konsisten dan terus belajar. Nah, teman Pro 2, tadi dari dua obrolan tadi ini ngingetin kita kalau ide bisnis itu seringkali datang dari hal-hal yang lagi kita jalani sehari-hari. Dari resolusi, dari kebiasaan, bahkan dari keinginan sederhana buat hidup lebih sehat. Jadi kalau kamu sekarang tuh lagi kepikiran buat mulai sesuatu, ya mau itu cemilan sehat atau ide bisnis lain yang relevan sama tren, ya gak perlu nunggu semuanya sempurna dulu, gak perlu. Jadi mulai aja dulu teman Pro 2, rapihinnya sambil jalan nantinya. Soalnya di era sekarang yang bertahan tuh bukan cuma yang paling pinter, tapi yang paling adaptif sih. Jadi aku pamit dulu ya dari santai siang, santai tapi cuan hari ini. Tapi tetap dengerin Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Soalnya santai siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai siang, santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Santai tapi cuan.
4: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di santai siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kamu masih bareng sama Wela Rana ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Gimana nih kamu, apakah sudah makan siang, apakah sudah istirahat, atau lagi di tengah-tengah istirahat nih teman Pro 2? Kalau di jam segini tuh selain makan siang yang dilakuin tuh juga kayaknya pesan kopi ya. Karena memang di jam-jam segini tuh jam-jamnya menguap teman Pro 2. Dengan panasnya Semarang yang aduh kok kembali lagi ya. Kayaknya kemarin-kemarin tuh udah rada mendung, udah lumayan ya kayaknya ya. Tapi ya beginilah Semarang ya dengan panasnya ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga kamu tidak begitu kepanasan, jadi tidak mempengaruhi aktivitas kamu hari ini. Oke di teman Pro 2, kita mulai santai siangnya dengan lagu dari Overnight, Kita Lewati Berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun Pro 2 pernah gak sih lagi hektik banget nih? Otak lemot dan internet juga lemot. Aduh, sebel banget ya Tahun Pro 2 ya. Tapi tenang aja Tahun Pro 2, karena ada oksigen.id yang internetnya tuh cepet banget tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bisa habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa nih nikmatin internet yang kenceng banget. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB gak pakai biaya loh. Gimana, menarik kan? Langsung aja kamu WhatsApp ke 087750301112. Atau kamu boleh banget nih kunjungi website www.oksigen.id buat info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka, aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secari kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu, benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

Ganda putra Indonesia tahun pro 2 Raymond Indra dan juga Nicholas Jacquin ya harus berhenti nih langkahnya di babak 32 besar dalam kompetisi Denmark Open 2026. Setelah mereka itu berkompetisi di Jyske Bank Arena hari ini ya, Raymond dan juga Nicholas itu nyerah nih 2 game langsung dari pasangan unggulan Inggris nih, yaitu Ben Lane dan juga Sean Fendi dengan skor yang cukup tipis nih tahun pro 2, 19-21 dan juga 17-21. Cukup kecewa sih memang Raymond dan Nicholas, tapi ya sepertinya memang ini jadi ajang buat apa ya, buat introspeksi diri gitu. Kayaknya memang harus lebih komunikatif lagi, harus lebih beradaptasi lagi, komunikasinya lebih dilancarin lagi, harus satu visi misi lagi nih mereka berdua ya, tahun pro 2 ya. Dan ya ini jadi pelajaran banget nih buat Raymond dan juga Nicholas nih. Gimana ya turnamen-turnamen selanjutnya? Kayaknya harus bikin strategi-strategi yang memang lebih matang lagi ya tahun pro 2 ya, termasuk dengan komunikasinya, sama ya kayak komunikasi kamu sama pasangan kamu. Oke, di tahun pro 2. Nah, sekarang Indonesia cuman punya harapan 2 regu ganda juga tahun pro 2 di babak 32 besar ya di Denmark Open 2026, yaitu ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama dan juga Mohreza Pahlavi Isfahani. Semoga apa yang kita inginkan terjadi ya, yaitu adalah kemenangan. Kalau misalnya enggak, enggak apa-apa juga. Aku yakin Indonesia bakal meraih kemenangan di turnamen-turnamen selanjutnya, teman-teman.

Kalau ditanya bangunan paling ikonik di kota Semarang, udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, Lawang Sewu pintunya beneran 1000? Udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

0: menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul ya.
1: Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Produa lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama. Kan bisa dengerin juga, bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita gak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita gak bercandaan. Meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: kemasan kita saset dagelan ya, tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuma butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu.
0: Gitu. Betul. Emang

0: studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Faya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Langan, cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya
1: tapi,
0: kan?
1: Kita kan gak tahu benar sih, Faya, jurusannya apa ya.
0: Oh, iya benar.
1: Ini kan... atau ini kan dari kita sendiri yang...
0: Iya, mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah, yeah. Benar-benar. Gitu ya Shiva ya, pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu. Teman-teman yang dia... nilainya bagus-bagus, gitu nggak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus, jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan, biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, ah aku kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi cari pacar
0: iya,
1: lagi.
0: Iya cari pacar lagi. Nah, kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh, aha.
0: Iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Shiva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Shiva.
0: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Kamu nanya, kita jawab.
4: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa. Terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau di jam-jam segini, hari Rabu, tanggal berapa ya? 14 Oktober ya, 14 Oktober 2026 ini, apa nih? Kalau aku biasanya, kalau di hari Rabu kayak gini ya, kayak udah mikirin weekend tuh mau kayak gimana ya? Mau aku habiskan dengan sendirian aja menonton film atau mau hangout bareng sama teman-teman aku nih. Nah, kalau teman Pro 2 tuh sukanya kayak gimana nih? Kalau aku pengennya adalah sendirian aja deh kayaknya. Kayaknya seru banget film-film yang ada di bioskop atau di platform digital lain ya. Kayaknya tuh banyak banget list film yang belum aku tonton gitu, teman Pro 2. Jadi sepertinya aku akan maraton ya. Maraton film-film ya, teman Pro 2. Tapi membayangkannya saja sudah menyenangkan, apalagi nanti udah dijalanin ya, teman Pro 2. Ya, hitung-hitung refreshing lah ya, karena ini kan jam-jam ngantuk ya, teman Pro 2 ya. Aduh, rasanya kayak pengen minum kopi satu toren gitu. Karena memang udah ngantuk banget, tidak tertahankan. Tapi ya udah, mau gimana lagi, harus melanjutkan pekerjaan kamu sampai nanti sore, teman Pro 2.

0: Kamu sadar gak sih, kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Nah itu, kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi, pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Iya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

Komika juga aktor berbakat yaitu Ardit Erwanda teman Pro 2 mencatatkan pencapaian yang luar biasa banget nih dalam jajaran nominasi pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Dan Erwin ini Ardit Erwanda ini benar-benar ini ya, curhat banget ya teman Pro 2 ya. Udah biasa curhat di stand up comedy, kali ini curhat di atas panggung sebagai nominasi pemeran utama pria terbaik nih lewat filmnya yang oke banget teman Pro 2. Tunggu Aku Sukses Nanti. Siapa teman Pro 2 yang belum nonton? Wah, jangan sampai belum nonton teman Pro 2, karena memang ini video film yang kayaknya aku gak pernah curhat, tapi kok tiba-tiba ada gitu ya di layar digit kamu dan juga di layar lebar gitu. Aduh, ini kayak aku banget ya teman Pro 2 ya. Dan Tunggu Aku Sukses Nanti itu adalah karya sutradara dari Naya Anindita. Kayaknya gak pernah cerita sama Naya, tapi tiba-tiba udah ada aja nih kisah gue nih. Ardit itu memang curhat ya, kalau gak nyangka banget nih dan juga bersyukur banget bisa satu level gitu sama aktor-aktor senior papan atas, contohnya kayak Nicholas Saputra, Abimana Arya Satya, Angga Yunanda, dan juga Martino Leo. Aduh, ya oke lah, boleh kita akuin ya, kita akuin ya tahun berdua ya. Dan gak cuman Ardit aja yang mendapatkan nominasi ya, tapi Sarah Sehan juga. Memang Sarah Sehan ini juga perannya di Tunggu Aku Sukses Nanti bener-bener menjadi peran yang benar-benar mendukung banget nih dari peran dari Ardit di tahun berdua, karena sebagai tante-tante yang emang bawel banget nih, cocok banget ya, pantesan bisa masuk sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik nih. Nah, pesan Ardit buat tahun berdua nih yang suka minder, sederhana banget nih tapi ngena, itu adalah percaya pada proses, jangan takut buat bermimpi besar.

harus tahu. Ada hewan laut yang bentuknya mirip unicorn, tapi hidupnya bukan di negeri dongeng. Namanya narwhal, dengan nama ilmiah Monodon monoceros. Narwhal sering dijuluki sebagai paus unicorn karena memiliki tonjolan panjang seperti tanduk di bagian depan kepalanya. Tapi ternyata tanduk itu bukan tanduk loh. Bagian panjang tersebut sebenarnya adalah gigi yang tumbuh memanjang dan biasanya dimiliki oleh narwhal jantan. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat hewan laut yang sekilas seperti paus, tapi punya tanduk panjang di kepalanya, jangan salah tebak. Itulah narwhal, si paus unicorn dari laut Arktik.

Buat kamu nih teman Pro 2 yang suka sama film yang genrenya tuh horror, ada film terbaru yang lagi tayang di bioskop nih. Judulnya adalah Hasut. Ini nawarin teror psikologis yang beda ya dari yang lain ya. Bukan penampakan wah gitu, tapi kali ini adalah benar-benar menyiksa yang namanya batin-batin kamu deh. Menurut aku ya, pengalaman-pengalaman horor itu tuh lebih horor daripada penampakan-penampakan yang ngagetin. Karena kalau ngagetin ya udah gitu kan, kita kalau misalnya udah tahu hantunya ya udah gitu, enggak takut lagi. Tapi kalau untuk pengalaman-pengalamannya, beh, itu tuh yang bikin aku tuh kayak aduh, ini bakal kebayang sampai tidur enggak ya, teman-teman berdua ya. Nah, aku sih yakin kamu juga ngerasain hal tersebut. Nah, teman-teman berdua, makanya ini ada film horor yang judulnya Hasut ya. Film ini tuh jadi debut penyutradaraan dari Ilya Sigma, teman-teman berdua. Sebelumnya Ilya Sigma itu adalah penulis skenario dari film Catatan Si Boy. Beda ya, kalau Catatan Si Boy itu kayak roman laga gitu, sedangkan Hasut ini adalah psikologi horor, tapi cukup ya hampir sama lah ya, ada psikologi-psikologinya gitu ya. Nah, uniknya nih, bukan cuman mengandalkan hantu fisik aja, tapi ini benar-benar membangun rasa takut lewat suara. Ada suaranya tuh dari HT ya, Handy Talkie ya, teman Pro 2 ya. Dan bermuatan suara statis yang bikin merinding gitu ya. Coba deh kamu bayangin kalau suara aku ini tuh gak ada nadanya. Beuh, malam-malam dengan juga malam sambil aduh, ini kok suaranya kayak gini ya dari radio ya. Dan di Netflix tuh juga ada film luar gitu, internasional gitu, barat, yang juga tentang radio gitu, teman Pradua. Waduh, aku gak berani nonton karena aku nemenin kamu di juga malam ya. Tapi aku cukup penasaran, teman Pradua. Dan Ilya Sigma ini ngasih tahu ya di hari Senin kemarin kalau memang sering banget nih memicu ketakutan yang jauh lebih dalam tentang horor psikologis dan pengalaman-pengalaman horor, karena memang kepala kita kan bakal bikin bayangan sendiri ya tentang sosok-sosok ancamannya ya, teman Pradua ya.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Nah, menurut komunitas Speak Up Semarang nih Mbak, kenapa kemampuan public speaking ini penting nih buat kita Mbak Ika?
2: Oke, kemampuan komunikasi itu kan kepakai hampir di semua aspek kehidupan manusia ya. Nggak cuma kita waktu presentasi atau bicara depan banyak orang, tapi waktu kita interview kerja, diskusi sama orang terdekat, menyampaikan pendapat, membangun relasi, bahkan sekedar memperkenalkan diri kita ini siapa loh ke orang lain. Kadang tuh seseorang tuh benarnya tuh punya kemampuan atau ide yang bagus, cuma kesulitan menyampaikannya. Jadi kami tuh sebagai komunitas ya, ingin ngebantu teman-teman supaya apa yang mereka punya di kepala, ide-ide apa, ide-ide cemerlang mereka tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide itu positif banget buat keberlangsungan kita semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Hari, silakan informasinya.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang menjelang sore para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang. Untuk tengah cara umum berlaku saat ini dan di awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri di seluruh wilayah kota, kemudian juga untuk sore nanti hingga awal malam nanti masih sama dengan kondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, tak lembaban udaranya berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum saat ini terpantau hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga awal malam nanti masih sama dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama.

Oke, Tamra 2. Udah mau jam 3 aja ya. Berarti saatnya Wella pamit dulu buat hari ini, Tamra 2. Dan habis ini bakal gantian sama Jeffrey Araska. Asik, ketemu kan sama Jeffrey Araska di sore ceria weekdays ya, Tamra 2 ya. Biasanya kan di weekend doang. Kali ini kamu ketemunya di weekdays, Tamra 2 ya. Oke deh, kalau kayak gitu aku mau pamit dulu ke kamu. Dan thank you banget nih, Tamra 2 yang tadi udah join live TikTok dan juga request lagu kesukaan kamu ya. Oke, Tamra 2, jangan lupa semangat untuk menjalani sisa hari ini. Stay happy and stay healthy. Bye-bye.

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama, teman Pro 2, Menko PM Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah menerapkan 3 strategi utama penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. 3 strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Muhaimin menekankan sinergi kementerian dan lembaga agar anggaran negara berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas anggaran dan mendorong kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres Demak menyelidiki kematian seorang pria tanpa identitas yang ditemukan tergeletak di tepi jalan Pantura Kudus Demak, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Polisi masih menunggu hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk memastikan penyebab kematian korban. Pria yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun tersebut ditemukan dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan, penyidik masih mendalami penyebab kematian korban dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Taylor Barnard resmi gabung Fortescue Zero Racing sebagai pembalap pertama tim tersebut untuk Formula E 2026-2027. Barnard membawa pengalaman dari McLaren dan DS Penske, termasuk 5 podium pada musim debutnya serta rekor pembalap termuda yang memenangi balapan Formula E. Fortescue Zero akan menjalani debut sebagai tim Australia pertama di Formula E pada era Gen 4 dengan satu kursi pembalap masih belum terisi menjelang seri pembuka di Jeddah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RR.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ada aku nih, Jeffrey Raska, yang nemenin kamu di Sore Ceria biar sore kamu makin berwarna lagi teman Pro 2. Ya walaupun mungkin kerjaan kamu atau kuliah kamu udah mau kelar, tapi aku bakal temenin kamu nanti sampai jam 7. Jadi biar perjalanan pulang kamu nanti lebih menyenangkan lagi, lebih ceria lagi. Dan masih terpantau di luar studio Pro 2 Semarang, teman Pro 2 ya. Udah jam 3 padahal, tapi panasnya itu masih kentang-kentang banget kayak di jam 12 ya. Ya, semoga ini gak menyurutkan ceria kamu di sore kali ini. Aku mau ngingetin dulu teman Pro 2 sebelum kamu mulai ini ya, kita sore cerianya. Jangan lupa download dulu RRI Digital di smartphone kamu, biar kamu tuh bisa dengerin siarannya Pro 2 FM dengan kualitas yang lebih jernih daripada di radio biasa ya. Terus kalau mau cari informasi yang terkini dan terupdate dan pasti terpercaya, carinya di rri.co.id.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Teman Pro 2 aku tuh suka kesel gitu ya, ketika ada, pernah tuh beberapa waktu lalu aku melihat video di Instagram ataupun TikTok, ini ada orang yang petenteng gitu ya. Terus dia bilang, ketika bilangin gak takut diviralin soalnya dia punya backingan nih katanya. Nah kali ini kamu gak bisa gitu Teman Pro 2 di Jawa Tengah, soalnya Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan ini bakal tindak tegas polisi yang ngebackingin kejahatan. Jadi gak cuman orang yang petenteng-petenteng aja, yang ngebackingin juga bakal ditindak tegas nih. Dan ini dapat apresiasi juga dari Komisi 3 DPR RI. Nah sikap tegas ini dinilai ya Teman Pro 2 penting banget buat ngejaga integritas institusi Polri dan ningkatin juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, apresiasi ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah hari Selasa kemarin 13 Oktober 2026. Nah, kunjungannya ini dipimpin sama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro ya, buat evaluasi lagi pelaksanaan penegakan hukum di Jawa Tengah. Nah, Dede mengapresiasi komitmennya Kapolda Jawa Tengah yang ya nggak kasih apa namanya toleransi Teman Pro 2 ke anggota yang melindungi pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian yang lagi marak-maraknya. Menurutnya ketegasan ini juga diperluin biar penegakan hukum itu berjalan profesional dan nggak tebang pilih lagi. Nah, selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI ini juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, penanganan perkara ini diminta dilakuin secara profesional beneran Teman Pro 2 ya, dan juga proporsional tanpa harus nunggu kasus-kasus jadi perhatian publik dulu atau viral duluan di media sosial. Dan Komisi 3 juga ngingetin pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk lewat pendekatan restoratif justice buat perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum. Ya, semoga dengan tindak tegas yang direncanain sama Kapolda Jawa Tengah ini, semoga udah gak ada lagi nih penjahat-penjahat jalanan yang petantang-petenteng ya Teman Pro 2. Semoga semakin aman dan nyaman Jawa Tengah ini.
1: Hey Teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

Lagi jalan-jalan liburan ke Bogor atau Bandung lewat jalan tol emang bikin perjalanan jauh lebih cepat kan? Tapi tahu nggak sih, dulu jalan tol pertama di Indonesia itu sempat diragukan dan dianggap nggak bakal laku loh. Jalan tol pertama di Indonesia adalah jalan tol Jagorawi, singkatannya dari Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Mulai dibangun tahun 1973 dan resmi beroperasi pada 9 Maret 1978 di era Presiden Soeharto. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, Wali Kota Jakarta tahun 1955. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, Wali Kota Jakarta tahun 1955. Konsepnya sempat ditolak DPRGR karena ide bayar jalan dianggap aneh dan bisa membebani rakyat. Saat awal dibuka dengan panjang 59 km, tarifnya cuma Rp13 per kilometernya. Banyak orang kaget karena harus bayar untuk lewat jalan raya. Tapi pas nyobain jalan yang mulus tanpa macet, baru deh sadar. Wah, ternyata hemat waktu banget ya. Dari situlah Jagorawi jadi cikal bakal mahakarya infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu, persiapkan saldo e-tol kamu dan selalu utamakan keselamatan di jalan raya.

Di setiap bulan Oktober, teman Pro 2 di Semarang ya, pementasan teatrikal pertempuran 5 hari Semarang tuh selalu digelar, dan ini tuh sebagai kayak momentum buat ngingetin tentang keberanian warga Semarang. Jadi pementasan teatrikal peringatan pertempuran 5 hari Semarang ini, teman Pro 2 ya, jadi salah satu cara buat ngehidupin kembali ingatan masyarakat buat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan nih. Jadi lewat pertunjukan ini warga diajak ngenalin keberanian para pejuang menghadapi tentara Jepang dalam momen bersejarah yang berlangsung di tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945. Nah, penulis naskah teatrikal peringatan pertempuran 5 hari Semarang 2026, Stefanus Sukirno, ini bilang kalau pementasan ini berangkat dari ketertarikannya terhadap sejarah perjuangan di kota Semarang. Jadi sejak 2008, beliau ini terlibat menggarap pementasan buat ngenalin kembali peristiwa bersejarah itu, teman Pro 2, ke masyarakat. Nah, salah satu tokoh yang pernah diangkat dalam pementasannya adalah Dr. Karyadi. Jadi Sukirno menilai keberaniannya Dr. Karyadi ini tuh patut dikenang karena tetap berusaha memastikan kebenaran kabar tentang dugaan peracunan tandon air oleh tentara Jepang waktu itu. Nah, katanya Dr. Karyadi ini tetap bertekad memeriksa langsung kondisi tandon air waktu itu, teman Pro 2. Ya, walaupun mengetahui adanya ancaman. Nah, sikap itu jadi salah satu pesan pentingnya yang pengen disampaikan lewat pementasan sejarah. Tapi seiring perkembangan zaman nih, teman Pro 2, pementasan gak cuma ngangkat kisahnya Dr. Karyadi aja. Jadi Sukirno ini juga memperkenalkan tokoh lain seperti Wongsonegoro sama Bambang Suprapto yang berkaitan sama perjuangan serta upaya mempertahankan kemerdekaan di Jawa Tengah. Nah, beliau ini juga kasih apresiasi sama antusiasme masyarakat termasuk generasi muda yang udah bersedia nih, teman Pro 2, buat terlibat dalam kegiatan ini. Dan juga berharap semakin banyak pelajar dan anak muda lagi yang tertarik mempelajari sejarah daerah tempat mereka tinggal. For your information, teman Pro 2 ya, peringatan pertempuran 5 hari di Semarang 2026 bakal digelar di kawasan Monumen Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti di hari Rabu ini, 14 Oktober 2026, mulai jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu nanti bingung mau ngapain gitu ya, teman Pro 2, ada waktu senggang, mampir deh ke daerah sana buat ngeliatin pementasannya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Bisa dijelaskan ke teman Produ apa itu Sipa Festival dan gimana sih sejarah perjalanannya hingga tahun 2025 ini?
2: Oke, aku jelaskan sedikit mungkin ya, banyak yang nggak tahu mungkin Sipa Festival ini apa. Jadi untuk Sipa ini adalah kepanjangan dari Solo International Performing Art. Jadi tempat pelaksanaannya itu ada di Solo kebetulan. Dan untuk kali ini, tahun ini kita akan menyelenggarakan acara di 4, 5, 6 September 2025. Nah, Sipa sendiri ini tuh kegiatan pagelaran seni gitu ya, kayak bertaraf internasional. Jadi nggak hanya dari Indonesia aja nih Kak, kita juga nampilin dari berbagai negara, kayak ada Taiwan, ada Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Belanda, kayak gitu juga Kak. Nah, dan untuk tahun ini juga Kak, kita tuh udah genap 17 tahun penyelenggaraan Kak. Jadi kita udah mulai ada Sipa itu dari 2009 dan berlanjut terus sampai sekarang di 2025 ini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Wow, kan seorang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kece di dunia kerja. Job crafting. Apa tuh job crafting? Yes, job crafting itu artinya kamu ngubah-ngubah kerjaan kamu supaya lebih nyambung sama fashion dan keahlian kamu. Jadi kerjaan gak cuma jadi rutinitas yang ngebosenin aja, tapi malah bikin kamu semangat dan ngerasa berarti. Misalnya nih, kamu tuh suka desain. Coba deh tambahin sentuhan desain di kerjaan yang biasanya gitu-gitu aja. Atau kamu suka nih bantu-bantu orang, fokus aja ke bagian yang berhubungan sama customer service. Keunikannya nih, kamu tuh jadi arsitek kerjaan kamu sendiri. Kamu yang atur gimana kerjaan itu bisa lebih pas sama kamu. Dan bonusnya, bikin kamu happy. Gimana? Seru kan? Yuk mulai crafting kerjaan kamu sekarang. Sampai ketemu di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
1: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
0: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya. Realistis banget, meyakinkan tahu.
1: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
0: Benar juga sih, tapi masa dia berani nipu?
1: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Sawadikap teman bro 2, ini udah jam 4, masih ada JV Raska yang nemenin kamu di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Waktunya kamu pulang teman bro 2. Semoga kamu jalan di jalan itu baik-baik aja, gak terpengaruh apapun. Soalnya ini cuacanya panas banget. Semoga kamu tuh gak kebawa emosi juga ya gara-gara panas Semarang, ketambahan macet pulang kerja, pulang kuliah gitu ya. Ya tetap adem semoga hati kamu. Nah biar tetap adem teman Pro 2, ini aku udah siapin lagu yang mungkin bisa jadi pelindung kamu. Lagunya The Overtones, Saya Pelindungmu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Musik ini selalu punya cara unik teman Pro 2 buat selalu hadir di kehidupan kita. Kadang tuh bisa jadi teman ketika suasana hati kita tuh lagi seneng gitu ya. Kadang juga bisa jadi pelarian ketika pikiran kita tuh lagi full banget. Bahkan juga bisa nyatuin orang-orang yang punya latar belakang beda. Dan menariknya ini teman Pro 2, musik tuh juga bukan cuma soal nikmatin lagu aja, tapi ada tuh proses belajar. Terus ada kreativitas juga, sama ada juga nilai-nilai yang bisa ngebentuk karakter seseorang sejak usia dini. Nah, bertepatan nih teman Pro 2 ya, sama hari ini kan peringatan Hari Musik Universal nih. Kali ini aku bakal ngobrol lebih jauh lagi tentang dunia permusikan nih teman Pro 2. Mulai dari perjalanan jadiin musik sebagai profesi, habis itu juga nanti bakal ngobrolin perkembangan musik di era digital juga, sampai gimana sih musik tuh dikenalin ke generasi muda lewat dunia pendidikan. Soalnya kan ini mulai masuk ke kurikulum, apa ya namanya ya, mungkin dunia penjaskes itu olahraga apa seni kesenian ya di sekolah-sekolah ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti aku bakal ngobrol sama Mas Adi Bim. Ini bakal bagi-bagi cerita ke kita sama perspektifnya dari dunia musik. Jadi beliau ini teman Pro 2 adalah lulusan ilmu musik yang sekarang juga berkarir sebagai guru musik di sekolah swasta di Semarang. Nanti kira-kira kayak gimana ya perjalanan dan pengalamannya dalam ngenalin musik ke anak-anak, terus juga seberapa penting sih sebenarnya musik ini dalam kehidupan dan perkembangan generasi muda sekarang ini. Makanya biar kamu gak penasaran, kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna.

0: Adolf yang teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna, teman Pro 2 masih bareng aku Jeffrey Araska. Di sore ini aku bakal ngobrolin soal makna Hari Musik Universal, maksud aku teman Pro 2, bagi pendidik muda dan juga musisi. Nah, aku juga udah terhubung nih lewat teleponnya teman Pro 2 sama Mas Adi Bim. Beliau ini adalah guru musik sekaligus musisi UMKM juga nih. Langsung aja aku sapa, halo selamat sore Mas Adi.
1: Selamat sore Mas Jeffrey.
0: Gimana nih kabarnya Mas Adi sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya walaupun panas-panas gini ya Mas ya, Semarang ya. Ini gimana?
1: Semoga segera masuk ke musim hujan.
0: Iya. Panas. Oh ya Mas, ini kan Mas Adi ini kan juga seorang musisi, seorang pengajar musik juga. Ini katanya di SD Semesta ya Mas ya? Halo?
1: Ya betul sekali.
0: Bener ya Mas ya? Nah ini boleh diceritain dikit nih Mas, gimana sih awal mulanya tertarik milih musik gitu sebagai jalur karir jadi sampai sekarang ini nih Mas, jadi guru musik di sekolah bilingual gitu?
1: Jadi awalnya pertama kali belajar musik itu SMP kelas 1 ya. Jadi waktu SMP kelas 1 itu ada pelajaran musik dan ada beberapa alat musik yang harus dipelajari kayak recorder, terus pianika, terus gitar gitu. Jadi dari situ saya mulai jatuh cinta untuk belajar mendalami alat musik gitu. Lalu ketika lulus SMA ya, ketika lulus SMA saya mulai cari-cari universitas yang ada jurusan musiknya. Kebetulan ada di UNES waktu itu, dan alhamdulillah lolos. Lalu saya masuk ke pendidikan musik UNES tahun 2009.
0: Gitu. Nah ini turning pointnya gimana nih Mas, kok ketika dulu SMP kan belajar istilahnya kan dulu mungkin mau gak mau kita disuruh buat pegang alat musik ya Mas ya. Nah turning pointnya Mas Adi sendiri ketika wah oke ini aku bermusik aja nih, ini turning pointnya di mana nih Mas?
1: Mungkin turning pointnya dari musisi-musisi yang saya sukai pada waktu itu ya. Jadi ketika saya belajar alat musik terus dengarkan lalu bermain alat musik, istilahnya mungkin ngulik ya, karena zaman dulu belum banyak, belum ada internet kayak sekarang, kita cari dari majalah, dari buku-buku kayak gitu, itu ada perasaan yang sangat membanggakan, happy lah kalau kita belajar terus dapat sesuatu yang kita pelajari itu sendiri gitu, kayak otodidak aja gitu.
0: Jadi
1: belum ada les, belum ada apa, zaman dulu banget, jadi masih semua sendiri. Jadi merasa senang. Setelah itu baru kayaknya ini bisa jadi mata pencaharian di masa depan gitu. Jadi mulai menekuni belajar band, belajar alat musik yang lain. Akhirnya bisa masuk ke universitas yang saya inginkan gitu.
0: Jadi dulu tuh emang serunya gitu ya Mas ya. Dulu bener cari chord gitar tuh gak segampang sekarang Mas. Sekarang pun ada aplikasinya ya.
1: Ada aplikasi, kita tinggal pencet semuanya ketemu.
0: Bener.
1: Jadi gak kita dengerin lagunya masih dari kaset.
0: Bener.
1: Kita pegang alat musiknya, kita gendering-gendering sendiri, kita pencet-pencet sendiri sampai ketemu.
0: Bener, gitu. Kita dulu nyetem gitarnya pakai lagunya Peter Pan Mas. Oke Mas, ini kan memperingati Hari Musik Universal nih ya. Apa sih makna sama esensi musik itu sendiri buat Mas Adi Bim ini secara personal Mas?
1: Jadi universal sendiri lagi ya Mas. Musik itu sebetulnya memang dulu, setahu saya ya, sejarahnya itu sebelum ada lirik, itu memang hanya melodi-melodi saja atau nada-nada bunyi-bunyian saja.
0: Instrumental ya.
1: Instrumental kayak di era Mozart, era klasik ya, Mozart dan segala macam itu hanya tema-tema aja, kayak temanya semangat, sedih, bahagia, begitu kayak gitu. Jadi hanya dari suara alat musik, bunyi-bunyi yang nada-nada yang dirangkai itu saja kita bisa merasakan apa yang terjadi di hidup kita. Kita mau flashback apa yang sudah terjadi, kak. Mungkin kesedihan satu orang dan yang lainnya beda, tapi yang secara lihat musik yang diciptakan oleh musisi-musisi terdahulu, kita udah ngerasain, oh ya ini sedih. Mungkin ada yang ingat orang tuanya, ada yang ingat mantan pacarnya, ada yang ingat apa. Dengan tema sedih itu orang bisa berbeda-beda. Itulah yang menurutku musik itu memang bahasa yang universal. Bahkan dulu ketika udah mulai remaja, kita suka dengerin lagu-lagu Jepang, lagu-lagu anime kayak Naruto,
0: Ball,
1: yang mana kita nggak tahu artinya karena itu bahasa Jepang, tapi kita tahu kalau ini tuh lagi sedih loh, ini tuh kehilangan, ini tuh bahagia, ini tuh semangat, ini tuh dan segala macam perasaan yang terbentuk dari suara atau musik-musik yang kita dengar tanpa bahkan sampai kita tahu bahasanya gitu.
0: Iya. Jadi emang itu jadi dari instrumen pun kita bisa kayak ini tuh musik jadi bahasa yang universal ketika buat nyampaikan emosi, sesuatu emosi gitu ya Mas, berarti ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Wih, setuju sih aku. Terus ini mungkin kan Mas Adi Bim ini kan ya, lulusan ilmu musik nih Mas ya. Ini mungkin lihat perkembangan musik di era digital kayak sekarang tuh gimana nih Mas? Ini kan cepat banget, terus ada teknologi AI juga, ada banyak banget lah, ada autotune juga. Ini perkembangan musik di era digital saat ini tuh gimana nih Mas, menurut Mas Adi?
1: Menurut saya perkembangannya sekarang cepat banget ya, bahkan mungkin terlalu cepat. Jadi kalau di zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada AI, sebelum ada digital music platform kayak Spotify dan yang lain-lain, itu kita hanya bisa mendengarkan musik dari radio dan dari kaset atau fisik CD dan sebagainya.
0: Benar.
1: Tapi dengan handphone, dengan komputer, internet, kita bisa mendengarkan musik dari mana aja, mengaksesnya dengan gratis, nggak perlu beli, nggak perlu bayar, bahkan mungkin kita harus bayar dengan iklan yang harus kita dengerin atau kita tonton sejenak.
0: Oke.
1: Tapi itu perkembangan yang sangat cepat dan trending pun nggak seperti dulu. Dulu seorang musisi bisa bikin satu album tuh bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Kalau sekarang mungkin cuma hitungan bulan, bahkan ada lagu-lagu single yang hitungannya hari atau minggu itu udah tenggelam. Saking banyaknya musisi-musisi yang dengan bebas bisa mengupload lagu karyanya di digital karena gratis. Ada yang berbayar, bayar pun nggak terlalu mahal. Ada yang puluhan ribu sampai ratusan ribu. Apalagi ada AI yang non musisi pun bisa dengan mudah membuat prompt, mengetik apa yang dia inginkan untuk dijadikan lagu, dan banyak yang viral di atas apa, bahkan di atas musisi beneran, bahkan udah banyak sekali. Jadi perkembangannya menurut saya sekarang itu udah sangat cepat sekali, yang seperti pisau bermata dua juga. Mungkin kita bisa senang, ada yang enggak juga, karena mungkin perkembangannya terlalu pesat dan terlalu apa ya, liar mungkin soalnya. Karena untuk anak-anak terutama ya, nggak seperti dulu. Dulu tuh ada musisi yang anak-anak, penyanyi anak-anak, ada penyanyi dewasa. Sekarang tuh semua dewasa.
0: Dewasa jadi, semua.
1: Betul. Jadi anak-anak pun terpaksa harus menikmati lagu-lagu orang dewasa, yang mana itu kurang baik untuk perkembangan anak. Tapi ya mau gimana lagi, memang eranya sudah berubah, berganti, tidak seperti era tahun 90-an atau di 2000-an awal lah.
0: Jadi emang ini pisau bermata dua, mungkin ini adalah hal yang positif buat yang jadi seniman musiknya, tapi mungkin ada hal negatif juga yang dirasain sama pendengar-pendengarnya berarti ya Mas ya?
1: Seperti itu Mas.
0: Oke, terus ini Mas kan pasti di ketika di sekolah gitu ya Mas, Mas Adi kan ngajarin soal teori musik nih Mas ya, tapi perbedaannya itu sejauh apa sih Mas antara teori musik yang dipelajarin di kampus sama yang Mas ajarin juga di sekolah, sama tren musik yang disukain sama anak-anak zaman sekarang nih Mas?
1: Oke, teori musik jauh sekali kalau menurut saya, karena yang dipelajari di kampus itu sulit menurut saya. Jadi memang levelnya untuk kita sebagai musisi dibekali cara menulis apa namanya, orkestrasi, menulis berdialog, membaca, menulis, membuat apa namanya karya seperti itu. Sedangkan karena saya masuk di SD itu anak kelas 1 sampai kelas 6 SD itu cuma hanya bisa diajari tot apa dasar sama not balok daftar saja. Untuk membaca pun mereka mungkin ada yang les, ada yang enggak. Tapi mengikuti kurikulum karena seni ya, ikut kurikulum Merdeka. Jadi materinya tidak seberat apa yang saya pelajari di kampus. Dan itu pun banyak yang tidak paham tentang kayak notasi angka. Jadi angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma sampai 7 doang nih. Nanti kalau 10-7 mati lagi nih angkanya, tapi di atasnya ada titiknya gitu doang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau 1 itu C sama dengan 2 berarti C, D, E, F, I. Habis G, A, B. Habis itu C lagi. Itu kadang kita masih ada yang nulisnya A, I, C, kayak gitu-gitu. Jadi yang dasar banget aja kadang masih suka lupa-lupa. Mungkin karena angka dan hurufnya itu tidak familiar seperti angka dan huruf di abjad dan di matematika. Karena huruf dan angka di musik itu punya
0: Gak urut ya berarti mas ya, soalnya ya.
1: Ya tidak urut dan putarannya berbeda. Kalau ketemu E sama dengan D, beda dengan D sama dengan D, nanti huruf selanjutnya itu beda-beda. Jadi tidak sampai sejauh itu gitu. Kita masih pakai nada dasar aja. Terus kalau tentang apa namanya yang kedua tadi mas, mohon maaf pertanyaannya.
0: Oke.
1: Yang satunya lagi yang tentang
0: tren musik nih, perbedaannya yang mungkin dari apa yang dari teori tadi tuh sama sekarang tuh tren musik kan disukain banyak anak-anak tuh seperti apa mas?
1: Ini saya yang agak bingung sebenarnya. Karena saking banyaknya musisi, saking banyaknya musik yang beredar saat ini, tidak terkendali seperti dulu masih dipegang sama label. Sekarang kan nggak ada yang megang. Ya label tetap ada, tapi tidak sekuat dulu. Jadi ada indie label, ada home industry, home recording dan segala macam. Itu menyebabkan banyak sekali musik-musik yang kita tuh nggak tahu satu sama lain tuh punya penikmat yang macam-macam. Bahkan anak-anak tuh kadang saya kasih kesempatan buat

0: itu tuh lagu lama yang di remake kayak gitu, kayak gitu tuh banyak.
1: Iya
0: mereka
1: lagi.
0: Tahu itu dari game, dari segala macam apa lah istilahnya, mereka sebutnya Pong, ada apa dia Brazilian gitu, kayak gitu.
1: Okay.
0: Itu bahkan berkembang di anak-anak SD, dan saya juga baru tahu itu, walaupun ada juga yang mungkin orang tuanya masih menjaga, jadi dia taunya lagu anak-anak. Mungkin kalau sekarang masih tren itu ada penyanyi yang di Jumbo, Prince Putirai,
1: ya,
0: ada siapa lagi, Queen Salman, kayak gitu, kayak gitu. Mungkin masih ada yang dijaga anak, tapi ada juga yang mungkin di luar kendali orang tuanya, kadang mereka mengakses lagu-lagu yang mungkin dewasa atau yang terlalu
1: iya,
0: apa
1: iya lagi.
0: Ya, jujur-jujur, mungkin kalau yang cewek rata-rata Korean, kebanyakan sukanya Korea. Kalau cowok sukanya yang jeduk-jeduk atau yang mungkin dance-dance yang apa hit-hit kayak gitu, yang banyak ada trending di TikTok gitu, man.
1: Oke, jadi emang trennya juga macem-macem dan emang cepet banget berubah ya, Mas ya. Dan nggak bisa diprediksi sih. Ini kadang kita juga udah batasin sebagai orang tuanya buat kasih lagu-lagu yang buat anak, cocok buat anak. Tapi kadang karena kecepatan apa namanya ya, penyebaran musiknya itu juga nggak bisa dikontrol lagi buat anak-anak lagi ya, Mas ya.
0: Ya, betul sekali, Mas.
1: Oke, Mas, ditahan dulu. Kita habis ini kita sambung lagi ya.
0: Siap.
1: Oke, teman berdua jangan kemana-mana, habis ini kita masih lanjut lagi, masih ngobrolin soal musik pokoknya sama Mas Adi Ibim. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 ngobrolin makna Hari Musik Universal bagi pendidik muda dan musisi juga. Jadi masih bareng Mas Adi Bim juga di Sore Ceria kali ini. Kita lanjut lagi ya Mas Adi ya.
1: Ya.
0: Nah, kita lanjut lagi ya. Ini aku masih penasaran deh. Tadi kan tren musik juga udah banyak banget berkembang, tapi mungkin ketika keseharian Mas Adi nih ngajar di sekolah, itu tuh seperti apa sih Mas antusias murid-murid SD ketika ngikutin pelajaran musik, Mas?

0: Kalau antusiasnya sampai hari ini sih masih sama ya, antusias banget. Mungkin karena ketemunya cuma satu minggu satu kali mas. Jadi saya itu ngajar kelas 4, 5, 6. Total ada 9 kelas. Jadi satu kelasnya itu cuma ketemu satu kali satu minggu, cuma 2 jam pelajaran, sekitar 70 menit gitu. Jadi mereka setiap datang ke ruangan itu happy banget, wajahnya senang sumringah karena pengen mencet keyboard, pengen mencet apa ngejreng gitar, pengen nyetet violin dan segala macamnya lah. Enggak apa ya, kayak enggak ada bosannya gitu. Saya sampai
1: excited ya berarti ya Mas ya.
0: Excited banget, kayak kok anak-anak enggak bosan ya gitu, kok mesti semangat aja padahal kadang mereka tuh mempelajari satu lagu itu buat semester kadang. Kadang sampai 2 lagu dalam 1 tahun pelajaran untuk dipertunjukkan di akhir tahun. Biasanya ada year end performance itu yang dipanggil sama orang tuanya. Jadi untuk ketertarikannya itu masih sangat tertarik banget. Mas karena
1: excited ya.
0: Mereka itu memandang musik ruangan musik itu, studio musik itu tidak seperti apa ya,
1: tempat belajarnya, nggak kayak ruang kelas gitu ya?
0: Iya, mereka memandangnya kayak taman bermain. Jadi kayak kalau datang dan masuk itu langsung aku mau main ini, aku mau main itu, aku mau nyoba semuanya kayak gitu gitu. Jadi ngeliatnya mereka kayak mungkin
1: seru gitu ya, berarti ya Mas yang liatnya ya mungkin ya.
0: Ngeliat Dufan mungkin ya, ngeliat banyak gitu. Jadi kayak semuanya tuh cobain pengen. Padahal setiap minggu ya mereka begitu aja.
1: Tapi apakah emang dari Mas Adi sendiri tuh ada pendekatan atau metode khusus nih Mas yang diajarin, yang dipakai buat ngajarin anak-anak SD ini nih ketika mereka di sekolah? Makanya nih mereka kok bisa excited, itu ada metode khususnya nggak sih sebenarnya?
0: Nggak ada sih Mas. Kalau menurut saya kebanyakan anak-anak tuh sifatnya happy aja. Cuma kalau mereka kelewatan ya kita ingetin, kita marahin sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau keseharian biasanya anak, nggak tahu ya, mungkin anak-anak pada umumnya sama. Itu mereka suka ngobrol dan suka unjuk gigi kayak aku bisa lagu ini loh, aku pengen main lagu ini, lihat nih, kayak gitu, kayak pengen show off gitu selalu. Apa ya, tinggal kita ikutin, ayo coba nih ada yang mau main lagu ini, yuk kita lihat kayak gitu. Jadi
1: tapi
0: kita
1: itu
0: kasih panggung aja.
1: Tapi itu show off yang positif ya berarti ya Mas ya, ini show offnya karena kreativitasnya ditunjukin biar mereka tuh makin explore lagi ya.
0: Betul, dan mereka satu sama lain jadi kayak bersaing, aku juga bisa, aku besok mau belajar yang kayak gitu ah. Wih, atau yang keren, lebih kayak gitu. Jadi ada apa ya, unjuk skill yang pengen selalu mereka tunjukin satu sama lain, rata-rata seperti itu.
1: Oke, keren sih ini, kompetitif tapi positif ya Mas ya.
0: Betul.
1: Oke, aku penasaran nih Mas, sebenarnya tuh ada nggak sih Mas sosok musisi mungkin atau genre musik yang Mas suka gitu, yang paling berpengaruh ke gaya ngajarnya Mas Adi ketika ngajar di sekolah?
0: Musisi ya. Kalau gaya ngajar kayaknya setiap guru setahu saya beda-beda ya. Ada yang mungkin agak keras, mungkin ada yang lembut banget, ada yang santai biasa aja. Saya mungkin biasa aja. Kalau terpengaruh sama siapa, mungkin karena dulu nontonnya musisi-musisi lama, kayak mungkin Sheila on Seven, terus Slang, dan sebagainya ya. Sekarang ngajarnya biasa aja, santai, tapi ya tetap serius, tapi mungkin materinya tidak yang terlalu sulit-sulit banget. Walaupun dalam satu kelas kadang mungkin ada anak yang skillnya up tinggi banget, bahkan ada yang levelnya sampai main di luar negeri karena apa namanya, dia les di tempat les yang
1: udah proper ya gitu ya,
0: yang levelnya internasional gitu. Ada yang pernah main di Singapura, ada yang pernah main di Malaysia dan segala macam. Tapi juga ada yang memang dia mengenal alat musik ya hanya di sekolah saja, nggak ada les. Mungkin orang tuanya juga nggak ada yang punya bakat musik. musik atau punya alat musik di rumah. Jadi saya harus menyeimbangkan itu agar anak-anak tuh mainnya balance di tengah-tengah aja. Jadi nggak yang susah banget, tapi yang nggak gampang banget juga.
1: Oke.
0: Jadi tetap apa ya? Mungkin kalau menurut saya sih yang bisa membuat anak-anak nyaman, yang membuat yang mungkin skillnya nggak terlalu bagus bisa jadi lebih bagus, tapi yang skillful juga tetap kelihatan bagus skillnya gitu.
1: Oke. Tapi mungkin ada juga nggak sih Mas, ini kan emang tadi ada yang mungkin udah pernah sampai punya pengalaman internasional, masih ada juga yang baru kenal musik itu di sekolah ini. Ada tantangannya yang sering dihadapin nggak sih Mas ketika ngenalin nilai-nilai musik yang edukatif ke Gen Z sama Gen Alpha di saat ini nih Mas?
0: Apa ya? Mungkin kebanyakan mereka tuh cuma tahu ini lagu-lagunya, pernah dengar, tapi mereka nggak tahu judul-judulnya. Mereka cuma tahu potongan-potongan karena kebanyakan dari sosmed yang mereka mainkan itu ada lagu-lagu yang sebetulnya lagu lama dan lagu populer, kayak lagu-lagu klasik yang biasa dibuat backsound-backsound komedi atau meme atau apa segala macam. Saya pernah beberapa kali mengajarkan tentang sejarah musik. Jadi dari awal musik itu ada, jadi yang tradisional banget sampai yang modern sampai yang hari ini gitu. Jadi saya pernah memutarkan lagu-lagu klasik kayak, oh iya ini aku tahu, ini kan lagu yang di meme itu, yang buat video lucu-lucu itu, padahal itu Nocturne atau
1: Pink Panther gitu ya,
0: lagunya Mozart, Beethoven dan sebagainya. Kayak gitu. Mereka cuma taunya itu buat background komedi aja kalau ada lucu-lucu di sosmed gitu. Padahal itu sebenarnya lagu klasik yang ada di era klasik zaman di era tahun 1300 sampai 1400-an, yang mana musisinya yang jelas sudah nggak ada semua. Mereka masih tanya itu yang bikin lagu masih hidup nggak gitu kan. Dia sudah meninggal dong kalau dia masih hidup dari tahun 1300 sekarang umurnya berapa gitu.
1: Serem
0: kan. Ya mereka kan apa ya, cuma tahu lagunya. Bahkan kemarin sempat trending di beberapa kelas tuh mereka suka lagunya Michael Jackson, dan mereka baru tahu kalau Michael Jackson itu sudah meninggal kan. Ingat saya waktu zaman saya kuliah ya, jadi mereka tuh apa ya, masih banyak pengen tahu terutama tentang sejarah musik ya. Dari musik yang mungkin tradisional ke klasik ke modern ke digital yang kayak seperti sekarang. Jadi mungkin tantangannya karena mereka hanya tahu sepotong-sepotong dan tahu suaranya saja, kita sebagai guru punya tugas dan kewajiban untuk mengenalkan bahwa ini judulnya ini musisi yang menciptakan namanya ini sejarahnya seperti ini, biar mereka tahu nggak cuma sepenggal-sepenggal aja.
1: Benar.
0: Guru untuk melengkapi puzzle-puzzle yang mereka temukan sepotong-sepotong itu.
1: Jadi kasana permusikan kita juga harus tetap banyak ya Mas ya, buat ngejelasin ke adik-adiknya ini, kita biar kita tuh bisa ngejelasin ini tuh lagunya ini, sejarahnya seperti itu, emang hasanahnya harus diperluas lagi ya Mas ya.
0: Sekali. Dan juga kita nggak tahu ini apa ya gitu. Dari ternyata ini lagunya ini gitu.
1: Nah, oke Mas. Tapi aku pengen penasaran nih Mas. Mas Adi ini setuju nggak musik itu tuh bisa punya peran penting dalam membentuk karakter, kreativitas, sama disiplin di anak-anak generasi sekarang nih Mas?
0: Oke. Menurut saya penting sekali karena musik itu nggak sekedar suara, nggak sekedar bunyi-bunyian, tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam musik itu sendiri. Terutama karena kita sudah di era modern ya, musik itu nggak hanya alunan melodi dan bunyi-bunyian saja yang berisikan tema kesedihan, kebahagiaan, dan lain-lain, tapi juga ada makna atau nilai-nilai di dalam lirik lagu yang kita dengar. Dan banyak mungkin anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu apa arti atau makna lirik-lirik lagu yang mereka nyanyikan. Itu yang mungkin kadang buat saya agak sedih ya. Kadang mereka banyak tahu lagu-lagu dewasa yang mereka gak tahu itu arahnya kemana, istilahnya kemana. Mungkin kebanyakan lagu-lagu cinta ya, love song gitu. Tapi ya mau gak mau saya harus mengedukasi mereka supaya tidak kebablasan bahwa ini tuh artinya ini loh, ini gak baik, jangan ditiru, ini kata-kata kasar, ini kata-kata yang kurang cocok untuk anak-anak. Kalau mau denger lagu yang ini-ini aja, yang mendidik aja, yang mengajak kita melakukan kebaikan, mengajak kita berpikir positif, selalu rukun sama teman dan sebagainya. Jadi untuk pertumbuhan anak, jadi mereka itu lebih apa ya, lebih aware terhadap sesuatu, lebih sopan, lebih rajin melakukan sesuatu, lebih semangat melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar lirik atau ucapan-ucapan yang mereka nggak pahami, mereka ikut-ikutan nyanyi doang dan akhirnya nggak ada manfaatnya gitu. Jadi memang tantangan juga bagi orang tua di rumah, nggak cuma guru ya, untuk mengedukasi anak benar-benar dijaga lagu-lagu yang mereka dengar, karena itu bisa sangat berpengaruh kepada pertumbuhan, perkembangan otak mereka, seperti itu Mas.
1: Oke, berarti emang perannya itu penting banget buat ngebentuk karakter, kreativitas dan juga disiplin, tapi harus diimbangin sama penjagaannya itu Mas Adi ya, biar gak kebablasan, biar tetap on track dan ya emang sesuai keperluannya buat ngebentuk karakter sama kreativitas itu tadi ya berarti ya Mas ya. Jadi mungkin karena terbatas juga nih waktu kita nih Mas Adi, harapannya dulu deh Mas Adi, dari Mas Adi buat ekosistem musik tanah air dan pendidikan musik di Indonesia gimana nih kedepannya?
0: Oke, untuk ekosistem musik di tanah air mungkin pemerintah kita bisa meregulasi lagi lagu-lagu yang bisa tayang atau didistribusikan di kancah nasional, terutama untuk mungkin bisa melabeli seperti film yang ada mungkin 13 plus, ada yang 17 plus, mungkin lagu bisa dibuat seperti itu juga, yang mana untuk anak-anak, yang mana untuk dewasa, jadi ada labelnya kalau ini boleh didengerin oleh ini. Walaupun pada prakteknya film juga banyak yang ketolongan anak-anak, tapi setidaknya ada filternya lah yang diciptakan agar orang tua atau anak-anak tuh tahu bahwa oh ini boleh, ini jangan gitu.
1: Oke.
0: Mungkin ini ya untuk masalah royalti mungkin bisa
1: diperjelas regulasinya mungkin ya.
0: Mungkin ya untuk satu sama lain, mungkin terutama untuk kafe dan segala macam sempat mereka takut muterin lagu-lagu musisi nasional sendiri, bahkan padahal di beberapa negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura tuh musisi Indonesia di sana selalu top chart radio, top chart musik yang ada di sana tuh selalu lagu-lagu musik band Indonesia.
1: Iya sih.
0: Sedangkan kalau kita di negara kita sendiri tidak diregulasi dengan baik, sayang sekali musisinya jadi pendapatannya mungkin dari royalti lagu yang diputar di tempat-tempat yang terutama yang tempat-tempat besar ya. Di resto yang mahal atau di mall atau di mana, mungkin regulasinya bisa diperbaiki lagi supaya musisi benar-benar mendapatkan haknya, keuntungannya secara penuh seperti itu.
1: Pokoknya sama. Lalu, biar sama-sama ini ya, win-win solution ya Mas ya.
0: Pemerintah juga dapat bagian dari pajak. Musisinya juga dapat keuntungan dari hak ciptanya seperti itu. Dan kalau untuk pendidikan di Indonesia mungkin karena saya pernah ngajar di berbagai sekolah ya, mungkin pernah di SMP, SMA, negeri dan swasta, sampai hari ini ada di SD, itu mungkin tidak banyak sekolah yang memiliki guru musik yang benar-benar dari musik ya. Kebanyakan ada guru dari jurusan lain tapi kebetulan dia bisa bermain musik. Mungkin Bisa saja, tapi menurut saya kalau bisa pemerintah juga meregulasi setiap sekolah minimal punya satu guru musik yang benar-benar lulusan pendidikan seni musik. Di setiap provinsi setahu saya ada ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, itu semua punya universitas yang punya jurusan musik. Tapi sayang sekali karena mungkin regulasi untuk gaji guru dan segala macamnya belum sebaik di beberapa negara tetangga kita, jadi banyak yang kurang berminat. Pada akhirnya mereka mungkin jadi
1: ngambil jalur lain ya.
0: Ngambil jalur lain, ada yang jadi pegawai bank dan segala macam. Hanya untuk memenuhi kebutuhannya, karena mungkin belum bisa dibilang layak untuk jadi guru musik terutama ya. Jadi jika saja pemerintah bisa meregulasi itu dengan baik, memiliki gaji layak untuk semua guru ya, dan setiap sekolah minimal punya satu guru musik, mungkin saya rasa pendidikan musik untuk anak-anak di Indonesia akan jauh lebih terjaga.
1: Amin. Amin. Pokoknya harapan-harapan dari Mas Adi ini kita aminin. Semoga masa depan kita di dunia permusikan ini semakin oke ya Mas ya. Baik musisi, amin, penikmatnya maupun pemerintahnya yang dapat pajak dari permusikan juga ya Mas ya. Oke, thank you banget Mas Adi udah ngobrol-ngobrol di sore ceria kali ini bareng aku di Hari Musik Universal ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya Mas ya.
0: Yap.
1: Oke, okay. Jangan kapok-kapok kalau kegitu. Yaudah, selamat sore ya Mas Adi kalau gitu ya.
0: Iya, selamat sore.
1: Oke. Nah itu dia teman Pro 2, obrolan aku bareng Mas Adi Bim. Ini ngobrolin banyak banget sebenarnya yang bisa direfleksikan dari Hari Musik Universal kali ini. Dan semoga harapan-harapan dari Mas Adi ini bisa terrealisasi segera di Indonesia. Kalau gitu, teman Pro 2 jangan kemana-mana, sore cerianya masih lanjut.

Lu mau ke ATM aja cari parkirnya susah amat. Nah. Dapet juga.

mungkin sedang tidak bisa, tapi aku nggak bisa lagi nunggu-nunggu lagi nih ya teman Pro 2 buat KKN. Jadi kamu pasang dulu helm kamu, kencengin juga seat belt kamu, karena kita bakal pergi KKN komen-komen ngasal. Udah, ini karena udah aku siapin teman Pro 2 tadi udah bocor juga suaranya, kontennya. Di sore ini aku bakal bacain komen-komen ngasal yang ada di postingan Instagramnya @akbrar. Akbrar ini tulisannya @akbrarrrr. Agak susah ya namanya ya. Ini ngelihatin satu video di mana ada seorang ibu-ibu yang mungkin tuh ngerasa bangga banget ketika ngelihat anaknya tuh jalan buat pertama kalinya. Dan ini di caption juga gitu tulisannya, ibu mana yang gak bangga ngelihat anaknya melangkah untuk pertama kalinya. Aku sih ikut bangga juga ya. Tapi ketika aku play videonya teman Pro 2 ya, ternyata ada yang bikin mind blowing. Aku dengerin dulu aja ya, nanti kamu lihat sendiri postingannya seperti apa teman Pro 2. Aku spill dulu audionya nih.

Ternyata teman pro 2 anaknya adalah embe. Ini komennya juga banyak banget, ada ratusan bahkan ribuan mungkin teman pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti abis ini aku bacain beberapa komen-komen ngasal buat kamu.

Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal, misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

foto kita blur, tapi konten yang mau aku bahasin komennya ini nggak blur ya teman Pro 2. Bener-bener bikin ngakak kocak, ngakak online. Dari akunnya @akbrar di Instagram, ini ibu mana yang nggak bangga lihat anaknya bisa jalan untuk pertama kalinya. Ini aku bacain komennya langsung ya teman Pro 2. Dari @bluebkdigital. Selain udah bisa jalan, bisa teriak juga. Meh. Terus dari Ika Yudiniati. Kesel banget. Hati-hati patah tangannya, Dek. Iya tuh, mana si ibu tuh pegang si embeknya tuh kenceng banget, takutnya tuh patah tangannya. Habis ini dari @nh_nhsh. Dipaksa melangkah ini mah, Bu. Enggak, itu emang kemauan si embek sendiri bisa jalan, makanya dia bisa jalan, bukan dipaksa sama ibunya. Terus dari @mamapriyang, Bu, saya dah siap terharu padahal. Iya, aku juga udah terharu, apalagi lagunya tentang ibu tuh ya. Terus tiba-tiba pecah. Mind blowing, gara-gara suaranya ternyata suara embek. Terus dari @_lailanuwr. Kecil disayang, besar dipanggang. Waduh, enak nih. Kecilnya disayang-sayang, nanti menjelang remaja itu di ya dirawat-rawat, di skincare-in dulu. Menjelang dewasa, udah dewasa gitu ya, dibumbuin, habis itu dipanggang. Habis itu dari @risma88_876. Ma, aku gak mau, jangan ma. Udah persis belum nadanya kayak embeknya. Aduh, banyak banget sebenarnya teman Pro 2 yang komen-komen ngasal di sini, tapi ya karena waktu terbatas, ya nanti lagi lah kalau ada waktu kita bacain lagi ya. Habis ini di 17.35 azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
3: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
2: Ada teman datang dari luar kota. Udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
3: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di-skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
2: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip . Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
3: Ih, iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
4: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Aku tuh suka banget teman Pro 2 ngeliatin konten-kontennya Raditya Dika soal pensiunan. Ini kayak bikin aku tuh mulai memikirkan rencana pensiun dari sekarang. Tapi ternyata pensiun itu bukan berarti berhenti produktif loh teman Pro 2 ya. Jadi di Semarang ini ada sekolah lansia yang jadi solusinya. Jadi sekolah lansia ini jadi salah satu sarana buat ngedorong warga lanjut usia tetap aktif, tetap mandiri, dan juga produktif setelah pensiun. Jadi nanti lewat program ini, lansia itu didorong buat ngejaga kesehatannya, ngembangin juga keterampilannya sama, tetap berperan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, pengurus Perkumpulan Pemberdayaan Lansia Kota Semarang, Haryanto, ini bilang kalau katanya itu masa pensiun, bukan berarti lansia itu harus berhenti beraktivitas ya, dan cuman istirahat di rumah tuh enggak. Tapi mereka tuh tetap perlu ngejaga kesehatan fisik, ngasah kemampuan berpikirnya, dan juga melihara kesehatan emosional. Nah, Haryanto juga ngejelasin kegiatan sekolah lansia ini mencakup banyak hal, ada pembelajaran praktis, ada bercocok tanam juga, ada bersosialisasi, dan juga ngembangin keterampilan. Ada jenjangnya tuh kayak S1, S2, S3, tapi bukan kayak di kuliah-kuliah ya, teman Pro 2. Jadi menurutnya salah satu tantangannya pemberdayaan lansia ini adalah belum optimalnya kesadaran buat ngembangin potensi diri, padahal ya lansia itu masih punya kemampuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatin buat ngedukung kehidupan keluarga maupun masyarakat. Jadi mungkin teman Pro 2, kalau kamu punya ayah, ibu, atau ya kakek, nenek yang udah lansia gitu, udah pensiun, ketimbang yang gak ngapa-ngapain di rumah, malah berpengaruh ke kesehatan mental dan fisiknya, coba deh ini diikutin programnya dari PPLKS, siapa tahu jadi makin produktif, jadi makin gak kepikiran nih kalau udah pensiun, tetap produktif, tetap bisa bersosialisasi dengan hangat seperti biasanya sama orang-orang, daripada kluntruk-kluntruk di rumah, gak ada kerjaan, ya kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tren hidup sehat sama tren olahraga tuh makin kesini makin banyak tuh Mampro 2. Ada sepedaan, ada lari, ada high rocks, ada pound fit, ada ya banyak banget lah, nge-gym pun juga. Tapi di tengah banyaknya tren olahraga gini nih, kamu tetap harus hati-hati tuh Mampro 2. Soalnya baru aja kemarin kejadian ada influencer asal Korea Selatan yang suka bikin konten tentang lari ini meninggal dunia setelah ikut race di Seoul Race 2026. Namanya Yoo Ji-won, teman Pro 2. Jadi dia ini ambruk di tanggal 11 Oktober 2026 sekitar 500 meter sebelum garis finish kategori half marathon. Nah, dia tuh sempat nerima pertolongan pertama sebenarnya di lokasi kejadian, tapi ketika dilariin ke rumah sakit keesokan harinya, besok itu dinyatakan meninggal dunia. Nah, si Yoo Ji-won sendiri ini adalah seorang pelari amatir berprestasi sebenarnya. Jadi dia tuh juga mahasiswa pasca sarjana bidang kecerdasan buatan atau AI semiconductor di KAISTE. Dan juga pernah nyatetin waktu maraton di bawah 3 jam atau sub 3 di Seoul Marathon Maret 2026. Jadi sebenarnya tuh ini si Yoo Ji-won itu bukan ya sembarangan baru mulai olahraga ya teman-teman berdua ya. Ini udah berkali-kali ikutan, tapi ya mungkin apesnya tuh di event Seoul Race 2026 ini dia gak kuat dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi buat kamu teman Pro 2, mungkin kamu lagi hobi-hobinya, lagi seneng-senengnya berolahraga karena emang trennya lagi banyak olahraganya, kamu tuh tetap harus tahu batasan dari tubuh kamu sendiri teman Pro 2. Jadi jangan terlalu maksain, jangan tiba-tiba kamu ikutan event yang jauh, yang panjang rutenya, tapi padahal kamu tuh belum pernah ikut event sebelumnya, bahkan belum pernah dapat latihan. Ini bahaya banget soalnya. Jadi semoga dengan kejadian yang menimpa Yoo Ji-won ini bisa jadi refleksi juga buat kita buat mempersiapkan diri di event-event apapun itu, baik olahraga ringan maupun berat, teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru
1: bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Di antara tren yang banyak di olahraga kali ini teman berdua ya, salah satunya itu adalah sepeda. Dan ini juga lagi ngetren namanya sepedaan jarak jauh. Tapi jangan asal goes nih teman berdua ketika kamu lagi pengen ada rencana gitu ya, mau goes minimal 50 km-an. Jadi ketika kamu sepedaan jauh lebih dari 50 km, kamu tuh butuh persiapan yang lebih mateng dibandingin perjalanan pendek di sekitar rumah kamu. Jadi pesepeda itu kamu sebagai pesepeda perlu perhatiin kondisi fisik dulu, asupan energi, perlengkapan sama rute biar kamu tuh nggak pokoknya ketika kamu nyelesain rutenya itu, selesain perjalanannya itu tuh tetap aman sama nyaman. Jadi yang pertama kamu harus latihan fisik dulu. Ini dilakuin secara bertahap, gak bisa langsung yang panjang dulu rutenya, langsung 50 km. Coba dulu dari 5 kilo, terus 10 kilo, durasinya dari setengah jam, ditambahin jadi 1 jam, jadi 2 jam, itu bertahap teman pro 2. Habis itu kondisi sepeda juga harus diperiksa dulu sebelum jalan. Ini biar kamu tuh ngurangin resiko gangguan teknis kayak ban kamu pecah atau rantainya lepas. Ini harus dikondisiin dulu pokoknya. Yang ketiga, kamu juga harus perhatiin asupan makanan kamu ketika kamu pengen sepedaan jarak jauh. Dari Cycling UK ini lewat panduan nutrisi bersepeda, nyaranin pesepeda itu buat nyesuaiin asupan makanan dengan durasi aktivitasnya, termasuk konsumsi sumber karbohidrat selama perjalanan panjang buat ngebantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Selain makanan, nanti juga pesepeda harus konsumsi cairan sejak awal perjalanan dan gak nunggu sampai haus dulu nih baru minum. Dan ada perencanaan rute juga teman berdua yang bisa ngebantu kamu sebagai pesepeda, mungkin ngebikin perkiraan waktu tempuh, habis itu perkiraan kebutuhan istirahatnya berapa kali, lokasi buat ngisi persediaan air sama makanan di mana, ini harus kamu sediain perencanaan rutenya. Siapin juga helm, lampu, dan juga alat tambahan kayak tambal ban, pompa mini, dan lain-lain ya teman berdua, biar kamu tuh tetap aman dan nyaman. Ya walaupun sekarang ini gampang buat sepedaan, tapi tetap harus kita persiapkan sebelum rute jarak panjang, biar kamu tuh tetap nyaman ketika kamu pulang ya, happy, bukannya malah tambah sakit gitu.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: akunku dibacain.
1: Tenang aja. Keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul. Ya.
1: Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro 2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktek juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Saset. Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke,
1: Shiva.
0: Shiva, itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku, karena udah separuh jalan, lanjutin aja. Walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan gak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang, sebenarnya gak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Wah, betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul, emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Rata angel gue sih Pak ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses jadi arsitek. Wah, cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya
1: tapi
0: kan,
1: kita kan nggak tahu benar sih jurusannya apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan atau ini kan dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. benar gitu ya Shiva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul,
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku ke kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, cari pacar lagi. Nah, kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Shiva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Shiva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

0: Sama New Love, Luis Capaldi nutup sore ceria bareng aku Jeffrey Araska hari ini. Ya, karena udah mau jam 7, teman Pro 2, aku Jeffrey pamit dulu ya. Sampai ketemu besok pagi, aku besok siaran pagi soalnya. Kalau gitu, habis ini kamu bakal ditemenin sama Avian Sanes di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yaudah, bye-bye ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah pusat daerah juga diminta memastikan dukungan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama kebakaran masih berlangsung. Puan mengatakan karhutla yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini membuat keluarga terdampak harus menjaga keselamatan anak sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga. DPRD Kota Semarang menyoroti pentingnya optimalisasi pompa perbaikan drainase serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah agar genangan dan banjir tidak berlangsung berlarut-larut saat musim hujan tiba nanti. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Usman, pada hari Selasa, 13 Oktober 2026 kemarin. Ia juga meminta seluruh OPD mengevaluasi penanganan banjir pada tahun sebelumnya. Menurutnya, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar mengulang rutinitas tahunan. Dan juga Tom Pro 2, 15 atlet para bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk babak kualifikasi ASEAN Para Games 2026. Hujan deras yang mengguyur Nagoya tak menyurutkan semangat atlet andalan merah putih untuk berlatih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, mengatakan para atlet menjalani sesi latihan dengan maksimal. Adaptasi venue dinilai penting untuk dilakukan agar Indonesia masih bisa bersiap lebih maksimal, sehingga para atlet mampu memenuhi target meraih 10 medali berupa 2 emas, 2 perak, dan 6 perunggu.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

0: Damn LC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konba.

0: Gimana kabarnya ya?
1: Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemarin di mana? Beppu.
2: Aku di kota Beppu ya.
0: Di kota Beppu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh wow, jadi, lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh iya benar, masih lumayan ya.
0: Masih lumayan bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih cuy, banyak yang ngedrift gitu nggak sih?
0: Itu Tokyo. Terlalu film mas.
1: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke,
2: okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya, oke.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
1: Iya, yeah, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. City pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
1: Oke.
2: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
1: Okay.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT48.
0: Bukan JKT.
1: Iya kan, maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh headbassnya JKT48. Ada Jiko Shokainya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokainya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Oke. Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tepat ayah seorang produser, mm-hmm. terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, oke. Okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
1: Uh-huh.
2: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya.
2: Waktu kecil tuh. Intinya suka banget lah dengan itu. Mulailah les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Yeah. Iya benar.
2: Pokoknya kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu, dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
0: Oke.
2: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu, ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Wow. Alright. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang benar tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lu tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Yang gue dapatkan.
0: Benar-benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe.
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe.
0: Salah Kylian Mbappe.
1: And every country.
2: Gue dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya antar.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di kampus itu.
1: Oh, gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada pasti.
1: Ada coy.
0: Di toko. Iya, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya. Judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Mungkin nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Nggak bener ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah. Bukan.
0: Yeah. Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kan
2: romance gitu sebetulnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya, mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Oke, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke, benar.
2: Ini buat semua orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Ya itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibalas untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibalas ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
0: Iya kan? Benar-benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah,
0: gitu kan?
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Oke.
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Ya. Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
1: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Sedas.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oke.
2: Confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewati.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen
0: banget sama kamu.
1: Asik.
0: Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh,
0: sama siapa? Chris John?
1: Habib Nurmagomedo? Oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke. Okay.
2: Dan gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih,
1: iya,
0: gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu,
1: iya,
0: lagu ini ya.
2: Ya,
1: yeah. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada ya, itu lagunya lain, orang lain.
1: Foolish Man.
0: Bener, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul,
0: doi, ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini.
1: Itu
0: dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi gue di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lu ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang nyanyi bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Oke.
0: Iya.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable. Terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih?
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Iya sih. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri itu kayak nyambung aja, terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
0: Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan, ini untuk lagu

0: untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu gak? Enggak ya?
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan? Gak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazel untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih segigih itu dia.
0: Betul
1: gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh. Maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
2: Oke. Untuk Gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
0: Kalau
2: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus satset sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam kan.
1: Pulang-pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepat. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau enggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: sinopsisnya
2: kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagu Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
0: Salah. Bukan. Ya, gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Sama Milea ya. Salah film.
0: Gak jadi ada motor
1: ya. Sama-sama Gumer itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Yang ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question. Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk network pun juga aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Oke. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam?
0: malam hari ini. Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya, intinya? Boleh.
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Hmm. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Hmm. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah
1: enjoy,
2: biasa
1: ya.
2: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti.
2: Pasti. Wow, manis banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga
1: sate, ya di sana. Ya. Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Sedikit oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke, oke.
2: Terus kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Hmm. Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak, tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, yeah. Itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Oke.
2: Okay. Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Jawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Okay. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, okay, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke. Okay.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayaknya. Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, yeah. Berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at @sefalgazel.
0: Sefalgazel. Bisa ditonton MV di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Ditama pamit.
1: Dan juga

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes udah siap lagi nih nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Edisi hari Rabu 14 Oktober 2026, gimana kabar kamu di Rabu ini? Semangat ya semuanya ya, semangat. Pokoknya aku temenin kamu Tom Pro 2 sampai jam 12 nih. Nanti buat yang mau sharing, mau curhat sambil request lagu juga boleh banget ya. Dan nanti juga ada obrolan yang pastinya seru banget. Jadi stay tune di Pro 2 Semarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Top Row 2, aku malam ini pengen ngebahas soal anime nih. Siapa nih yang nggak paham atau yang nggak tahu sama anime? Pastilah semua orang tahu, ya nggak sih? Ada banyak alasan nih kenapa anime begitu digemari sama anak muda. Salah satunya karena ceritanya beragam. Ada yang penuh aksi nih, kayak anime One Piece ya kan, atau Jujutsu Kaisen. Ada juga nih yang mengangkat persahabatan, percintaan, perjuangan, bahkan kehidupan sehari-hari. Selain itu ya, karakter anime juga sering banget punya cerita yang dekat dengan kehidupan penontonnya. Misalnya nih, karakter yang sedang berjuang, ngejar impian, menghadapi kegagalan, ataupun berusaha menemukan jati dirinya. Hal kayak gini tuh ngebuat penonton bukan cuma menikmati ceritanya aja, ya nggak sih? Tapi juga bisa ngambil pelajaran dari perjalanan karakter favorit mereka tadi. Nah, kaitannya juga ada sama media sosial, ya nggak sih? Kalau kita nih ngebuka TikTok, Instagram, YouTube, ataupun konten anime, itu pasti gampang banget ditemuin. Mulai dari editan karakter, teori cerita, meme, sampai rekomendasi anime terbaru. Media sosial juga ngebuat anime semakin mudah dikenal, ya nggak sih? Sama orang-orang yang sebelumnya mungkin nggak tertarik nonton anime, tapi lama-lama tuh ngeliat cuplikannya dikit-dikit, lama-lama jadi tertarik nih. Bahkan nih, terkadang seseorang itu mulai nonton anime cuma karena penasaran nih, lihat satu karakter yang viral. Akhirnya, malah ikut masuk ke komunitas penggemarnya. Menariknya lagi, penggemar anime sekarang nggak cuma jadi penonton loh. Banyak yang ngebuat fan art, ya kan? Cosplay, video ulasan, sampai konten-konten kreatif lainnya. Jadi sekarang anime itu udah termasuk sebagai gaya hidup anak muda nih, Tom Pro 2. Anime juga menjadi cara mengekspresikan diri nih, contohnya lewat cosplay, koleksi-koleksi merchandise tadi, ya kan? Memakai, aksesori karakter favorit tuh. Atau kumpul-kumpul bareng nih sama komunitas anime karena banyak banget tuh ya. Dari sini tuh, anime bisa ngebuka kesempatan buat ketemu teman baru yang punya minat serupa. Tapi, kalian juga perlu bijak nih ya. Jangan sampai terlalu mengikuti tren ngebuat kita ngabisin uang berlebihan untuk merchandise atau ngorbanin waktu belajar istirahat demi nonton anime. Intinya menikmati anime boleh banget asalkan tetap tahu batasannya. Nah, kita bakal ngobrol sama Rodo di malam hari ini ya sama salah satu narsum aku. Pokoknya dia paham banget sama anime dan suka banget dan menjadikan anime itu motivasi kehidupan dia. Wah, penasaran ya? Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2, ini udah jam 8:30, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Tadi udah kesebutin karena aku bakal ngobrol sama salah satu orang yang suka banget sama anim, ya Tom Pro 2. Kita bakalan ngobrolin soal anim, ya kan, yang dimana anim itu menjadi motivasi kehidupan, ya. Barengan Fathia nih, ini sebagai seorang pengajar ataupun tentor juga ya, sekaligus fasilitator dari Edu House Academy nih, udah tersambung bareng kita lewat telepon WhatsApp di malam hari ini, Tom Pro 2. Halo Fathia, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Cukup ini ya, capek karena udah kegiatan dari pagi.
0: Aduh, benar. Ini masih hari Rabu, masih hari sibuk-sibuknya Fathia ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, malam ini kita ngomongin soal anim nih Fathia ya, yang katanya menjadi motivasi kehidupannya kamu nih. Pastinya tuh kalau kita ngomongin soal anim nih tahun Pro 2 itu bukan cuma soal kartun Jepang biasa. Ini tentang cerita yang mendalam, visual yang manjain mata, sampai komunitas cosplayer, pemula, dan kolektor merchandise yang luar biasa solid banget. Nah, kita tanya langsung aja nih sama Fathia nih ya. Nah, Fathia, apa nih anim pertama yang buat kamu jadi suka sama anim itu? Mungkin boleh ceritain nih awalnya tuh kayak gimana tuh, Fathia?
1: Oke, boleh. Jadi kan soal anime ini kan sebenarnya dari kecil itu tuh udah sering ditayangin ya Kak ya di TV, kayak Naruto, terus ada Doraemon. Cuma dulu tuh aku tuh gak tahu ini tuh anime atau cuma animasi kartun biasa gitu. Dan baru kenal anime itu waktu SMP. Terus satu anime yang bikin aku jadi suka banget sama anime itu judulnya Gimoto Umaru-chan. Jadi emang itu tuh tokohnya tuh lucu gitu loh, gemes. Okay. Dan aku ngerasa relate gitu loh sama aku. Kayak yang dia kalau di luar tuh kelihatan kayak sosok yang sempurna, tapi pas udah di rumah tuh jadi kayak kontras banget gitu loh. Jadi 180 derajat gitu loh. Beda sama yang dilihatin di luar. Kayak gitu sih.
0: Berarti memang dari kecil tuh sebenarnya kamu udah tahu ya. Maksudnya tuh udah kenal ya. Cuman mungkin belum tahu pasti apakah itu termasuk anime atau bukan ya Fathia ya.
1: Ya betul.
0: Mungkin banyak juga nih orang awam yang sama kayak kamu kan masih menganggap anime itu cuma buat kartun anak-anak ya kan. Tapi menurut kamu deh sebagai penikmatnya, apa sih bedanya anime ini dengan animasi-animasi biasa nih Fathia?
1: Kalau menurut aku ya Kak ya, beda utamanya dari anime dan kartun anak-anak yang kayak SpongeBob gitu, itu tuh lebih ke kedalaman cerita, kompleksitas konfliknya, sama segmentasi usianya. Jadi kan biasanya kalau animasi kartun yang buat anak-anak ditayangin di TV itu kan fokusnya untuk hiburan aja nih, ya kan? Dengan formulanya tuh juga sederhana gitu loh. Sementara kalau anime itu tuh spektrumnya tuh lebih luas dan genre-nya ya itu lebih beragam. Kayak ada slice of life, terus ada psikologi, komedi, habis itu ada horor juga, macem-macem banget lah ya. Dan di anime itu tuh ada pengembangan karakter atau yang biasanya dikenal itu karakter development itu ya. Bener. Di setiap karakter anime itu tuh biasanya kayak emosional banget gitu loh. Dan kadang emang relevan dalam kehidupan orang dewasa, kayak gitu Kak.
0: Oke, itu bedanya menurut kamu nih ya sebagai penikmat anime nih dari anime dengan animasi biasa. Nah, itu jelas beda nih, karena mungkin dulu orang awam itu menganggapnya sama dan bilangnya, ah anime kan cuma buat anak-anak. Aduh, kita lihat sekarang tuh ya banyak banget kan yang suka sama anime tuh. Komunitas-komunitas juga kebanyakan juga orang-orang yang remaja dewasa, bukan anak-anak. Bukan anak-anak, justru malahan ya Fathia ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau kita ngomongin soal genre-nya nih, genre anime apa nih yang paling kamu suka dan siapa nih karakter yang menurut kamu paling berkesan atau pun relevan dengan kehidupan nyata nih Fathia?
1: Kalau dari aku ya sebenarnya tuh aku bisa nonton semua genre ya. Cuma yang paling aku suka itu tuh biasanya komedi, thriller, sama yang psikologikal gitu. Dan kadang tuh nontonku tuh juga nyesuaiin mood gitu sih Kak. Jadi misal hari ini aduh aku pengen nonton yang horor, oh yaudah nonton horor. Atau besok pengennya yang komedi, ya nonton yang komedi, kayak gitu. Terus kalau soal karakter yang berkesan tadi ya Kak ya,
0: benar.
1: Jujur cukup bingung ya milihnya karena udah ratusan lebih anime yang aku tonton. Itu pilih siapa ya? Kayaknya aku mau pilih Handakun sih.
0: Wah, kenapa tuh
1: Ya.
0: Handakun tuh?
1: Ya, itu kan Handakun. Aku tahu Handakun itu tuh dari awalnya dari anime Barakamon. Sebenarnya kan ada ceritanya Handakunnya juga yang dari SMA, tapi yang emang bener-bener bikin aku berkesannya itu yang versi dia di Barakamon.
0: Oke.
1: Karena dia tuh orangnya tuh kayak yang terlalu fokus ngejar kesempurnaan gitu loh, kayak perfeksionis banget. Jadinya tuh malah bikin dirinya kayak ini ya, burn out, terus juga fisiknya tuh jadi kayak lelah gitu kan, sampai jatuh sakit. Terus tuh apa ya, dia tuh juga awalnya tuh arogan, sombong, terus nggak mau bersosialisasi. Dan waktu dia apa ya, kayak mengistirahatkan diri lah, maksudnya sampai ke suatu desa itu, terus ketemu anak-anak gitu, terus digangguin. Nah, dia tuh jadi mau pelan-pelan tuh mau belajar gitu loh, mau belajar dari hal-hal sederhana dan orang yang ada di sekitar dia gitu loh. Jadi itu dia jadi kayak belajar menilai bagaimana melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, jadi nggak serta-merta dari sudut pandang dia sendiri gitu loh. Jadi bikin dia lebih terbuka lagi sama orang. Jadi tuh kayak relevan aja gitu, karena kan kadang kita pernah ada di posisi itu kan, Kak.
0: Benar, benar, benar. Oke, jadi menurut kamu tuh relevan lah ya, ataupun relay lah sama kehidupan ya kan. Makanya kamu tuh ngefans banget sama siapa tadi namanya, Handakun ya? Gimana sebutan?
1: Handakun,
0: ya. Benar, Handakun ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Fatia ya. Obrolan kita ada dua segmen nih, by the way. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin Fatia, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke.
0: Nah, Tom Pro 2 abis ini lanjut lagi kita ngobrol sama Fatia ya. Ini kita masih ngebahas soal anime menjadi motivasi kehidupan.

0: Akhirnya aku menemukan peti harta karunnya.
1: Hahaha. Iya bos, akhirnya.
0: Ayo cepet buka. Aku udah gak sabar nih. Katanya isinya adalah alat yang mampu mengubah sejarah peradaban bangsa. Hah? Apa ini? Hanya buku tulis lusuh dan pensil kayu.
1: Sebentar bos, sebentar. Ini ada secari kertas yang ada tulisannya nih. Di sini disebutkan 20 tahun yang lalu benda ini diberikan kepada seorang anak di daerah terpencil yang hampir putus sekolah. Dengan buku itu, dia belajar meraih mimpi dan akhirnya menemukan penawar penyakit terparah di dunia.
0: Aku salah. Jangan pernah meremehkan ruang dan sarana belajar seorang anak.
1: Selamat Hari Pelajar Sedunia. Berikan hak belajar yang setara, karena dari sanalah masa depan dibangun.

0: Masih di obrolan jaga malam Tompro 2, jangan galau malam-malam ya. Kita masih ngobrolin soal anime ini ya, yang menjadi motivasi kehidupan barengan narsumaku namanya Fathia nih Tompro 2. Halo Fathia, balik lagi ya.
1: Iya, halo Kak.
0: Oke, Fathia, mungkin kamu boleh cerita dikit nih. Kamu kan sebagai seorang pengajar nih ya di Edu House Academy. Nah, itu tuh Edu House Academy sebenarnya apa nih Fathia? Nah, sejak kapan nih kamu jadi pengajar di situ tuh Fathia?
1: Jadi Edu House Academy itu sebuah platform belajar ya, seperti bimbel gitu. Tapi itu biasanya untuk cabangnya itu tuh dibagi dua ya Kak ya. Ada Edu House School yang ini tuh seperti sekolah gitu, dan Edu House Academy. Nah, saya tuh kerjanya yang di pengajar Edu House Academy-nya itu. Okay. Jadi lebih kayak ke les-lesan gitu, dan untuk programnya itu cukup banyak ya. Ada kindi, jadi untuk anak-anak TK, terus ada konvo itu conversation, jadi melatih anak-anak untuk ini ya, terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Terus juga ada ETP, itu English Tutorial Program. Jadi itu khusus untuk bahasa Inggris aja. Dan ada ITP, itu International Tutorial Program. Itu untuk anak-anak yang sekolahnya itu di sekolah internasional yang basic ininya tuh bahasa Inggris. Jadi diajarkan Inggrisnya, matnya, dan juga sainsnya. Terus yang gak kalah menarik itu ada NGL juga. Itu National Geographic Learning. Jadi belajar macam-macam sih di situ.
0: Oke, berarti semacam les private gitu ya, kurang lebihnya Fathia ya, dari Edu House ini sendiri. Wah, sudah sejak kapan nih kamu jadi mentor di sana tuh, Fathia?
1: Oh, kebetulan baru mau jalan 2 minggu ini sih, Kak.
0: Oh, masih baru ya. Wah, semangat ya. Keren-keren kamu, Fathia.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Nah, back to topic nih ya. Bicara soal penyuka anime tadi, biasanya kan erat banget nih sama koleksi figur ya kan, terus manga ataupun barang-barang anime nih. Pernah gak sih kamu sampai pengen banget tuh beli-beli barang-barang itu sampai harus nabung nih, Fathia?
1: Kalau beli sampai pengen nabung banget itu tuh mungkin ada ya. Jadi tuh awalnya itu aku tuh suka banget beli ini ya, ganci. Tapi kalau ganci kan paling harganya sekitar 15 sampai 30 ribu ya. Jadi biasanya pakai uang tabungan sekolah waktu dulu sih, waktu SMA itu. Jadi nggak merasa yang nabung ekstra. Cuma dulu tuh karena kebawa FOMO ya, pengen beli ini, jubahnya apa, Attack on Titan. Tahu nggak Kak yang warna hijau itu?
0: Oke, siap-siap, tahu-tahu.
1: Nah itu, pengen beli.

0: Nah, juga nih ya, sampai ikutan event-event anime atau cosplay tadi juga ya, Fathia ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih rasanya bisa ketemu sama orang-orang yang punya hobi anime nih dan juga satu frekuensi nih, Fathia?
1: Kalau rasanya nggak usah ditanya lagi sih kakek, seru dan nyenengin banget. Jadi tuh kayak apa ya, di event itu sendiri tuh aku jadi bisa ngerasa jadi diri sendiri gitu loh kak, nggak perlu ngerasa jaim dan sebagainya. Jadi tuh aku juga sering ketemu ya sama orang-orang yang kayak sefrekuensi, terus hobinya sama. Jadi tuh nggak yang suka ngejudge atau gimana, jadi lebih nyaman gitu loh. Jadi diri sendirinya, nggak perlu ngerasa aneh, ih kamu wibu bla bla bla bla gitu.
0: Ya,
1: karena kan semua yang di situ kan suka ya, suka sama dunia Jepangan yang seperti itu gitu. Okay, jadi tuh atmosfernya tuh kayak welcoming banget gitu loh. Jadi suka yang saling foto juga atau suka ngomentari, ih itu kostum yang cosplay itu bagus ya, iya itu kira-kira di mana ya. Jadi kayak saling diskusi gitu loh, bertukar pendapat juga. Jadi bisa ketemu teman-teman baru juga kalau datang ke event gitu.
0: Wah, seru loh pasti ya, walaupun kamu pernah bergabung, tapi sekarang sempat lagi vakum berarti nih Fathia ya, belum ada lagi ya gabung sama teman-teman cosplayers ya?
1: Kalau semenjak kuliah itu kan mulai sibuk ya, cuma baru kapan ya, kayaknya bulan lalu itu ada event Jepang di mana, di Tentrem Mall, sama di Mall 23,
0: 23
1: itu
0: bener.
1: Aku ikut. Wah. Emang belum cosplay.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah,
1: ikut meramaikan.
0: Oke, siap. Selain buat hiburan nih, pelajaran hidup apa nih? Atau ada nggak sih pelajaran hidup ataupun motivasi paling berharga yang pernah kamu dapetin dari menonton anime tadi nih, Fathia?
1: Untuk pelajaran hidup atau motivasinya, jujur banyak banget ya. Apalagi aku udah nonton hampir ratusan anime ya, jadi tuh kayak untuk pelajarannya sih biasanya ngelihat dari setiap tokohnya ya, tapi karena aku suka banget nih sama tadi tokoh siapa, Handakun dari anime Barakamon itu tuh bikin aku tuh jadi merasa kayak, oh aku harus berani nih buat keluar dari zona nyaman dan berusaha mencari jati diri, karena tuh suksesnya kita itu bukan sekadar meniru formula orang lain gitu loh. Jadi kita harus berani buat cari karakter, gaya, dan warna kita sendiri gitu. Meskipun prosesnya tuh butuh waktu dan trial error, ya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, terus kadang jalan buntu dalam kayak perjalanan hidup atau karir itu tuh karena kita tuh terlalu nyaman gitu loh. Jadi kayak gak ada salahnya buat mencoba lingkungan baru, bertemu orang baru, dan keluar dari rutinitas yang biasanya itu tuh buat buka perspektif gitu loh, yang jauh lebih luas. Ya, bisa dibilang contohnya ini, aku kerja di Eduhost Academy yang memang basic ngajarnya itu pakai bahasa Inggris. Sementara pengalamanku selama ini ngajar dari awal kuliah itu kan pakainya bahasa Indonesia terus
0: iya,
1: kan kak, ya karena lulusan Sasindo kan.
0: Okay.
1: Jadi ya lebih seringnya pakai bahasa Indonesia meskipun ngajar bahasa Inggris juga, tapi kan pengantarnya tetap pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang awalnya dulu masuk Sasindo pun juga mikirnya, paling kalau di Sasindo nggak ketemu nih sama matematika, bahasa Inggris, tapi ternyata sama aja gitu loh, tetap ketemu, dan ngajar pun juga masih ketemu,
0: masih ada
1: sama
0: ya?
1: Itu. Betul. Jadi ini ya, mencoba keluar dari zona nyaman, dan jadi harus inilah, berusaha mencoba hal baru gitu loh. Itu. Terus kan, aku kan juga suka banget nih sama anak kecil, dan di anime Barakamon tuh dia tuh kayak memadukan antara sudut pandang orang dewasa dan anak kecil gitu loh.
0: Wah, seru.
1: Jadi bikin aku tahu gitu loh, ternyata tuh gini ya caranya anak kecil kalau mandang suatu dunia gitu. Jadi memang orang dewasa kan kadang suka mempersulit hidup ya dengan ekspektasi dan kecemasan sendiri.

0: Ya, jadi tuh sesekali tuh kita perlu menyederhanakan cara berpikir kita gitu loh, dan menikmati momen saat ini seperti halnya anak-anak. Tuh.
1: Oke, seru banget ternyata ya, banyak ternyata nih pelajaran hidup dan juga motivasi ya yang kamu dapetin dari menonton anime tadi nih. Wah, seru sih. Aduh, sayang banget waktunya nggak kerasa nih, sudah tinggal sedikit lagi ya. Pertanyaan terakhir deh. Terakhir deh buat kamu Fathia ya. Mungkin ada nih pemula, pemula yang mau coba nonton anime. Rekomendasi apa nih buat pemula dari kamu yang paling cocok deh?
0: Oke, untuk selera orang kan biasanya beda-beda ya, Kak. Cuma emang aku tuh juga sering banget istilahnya tuh ngeracunin teman-temanku buat suka anime, yang tadinya nggak suka jadi suka. Dan biasanya aku nanyain ke mereka, kira-kira kamu sukanya genre-nya seperti apa, genre-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya komedi gitu, biasanya aku rekomen Asobi Asobase.
1: Okay.
0: Itu soalnya humornya tuh kocak banget. Atau kalau suka slice of life, kayak tadi yang anime pertama yang aku suka itu kan Himoto Umaru-chan tuh. Nah, dan fun fact-nya tuh orang-orang yang pertama kali kutontonin ini tuh langsung pada suka sama anime.
1: Wah, seru.
0: Iya, itu. Karena emang ceritanya tuh ringan gitu loh, Kak. Jadi nggak bikin banyak mikir atau apa. Atau kalau misalnya suka olahraga nih, aku bisa rekomen Haikyuu. Lagi rame banget kan,
1: yeah, Haikyuu lagi rame banget.
0: Emang ceritanya
1: sempat dengar sih,
0: bagus gitu. Bagus, okay. Karena emang menginspirasi juga sih, dan jadi belajar juga ya, belajar apa teknik-teknik dalam volley gitu.
1: Benar.
0: Atau mungkin juga bisa ini Hataraku Saibo. Itu kayak belajar gitu loh soal sel-sel di dalam tubuh kita dan gimana cara kerjanya. Jadi kayak ada biologi-biologinya gitu.
1: Oh, bawa biologi lah ya. Tuh bisa tuh dicoba tuh.
0: Iya, betul.
1: Berarti kamu merekomendasikan tergantung nih ya minat dari yang pemula tadi ya, pengennya suka apa nih gitu kan. Jadi kamu punya nih beberapa rekomendasi. Wah, seru. Nah, nanti nih Tom Pro 2 buat kamu yang pengen tanya lebih lanjut ya, bisa DM Fathia langsung. Udah aku tag di story Fathia ya. Nanti siapa tahu ada yang mau tanya-tanya nih kan. Boleh banget tuh. Oke. Fathia, terima kasih banyak sudah mau bercerita di malam ini ya. Ini insight yang bagus banget sih ya. Ternyata tuh anime yang kata orang-orang tuh, mohon maaf, yang bilang ah wibu gitu kan, ternyata bisa menjadi motivasi kehidupan dia loh. Itu keren banget Fathia ya. Semangat terus buat kamu ya. Sukses terus. Nanti ada waktu lain ngobrol lagi di Pro 2 ya Fathia ya.
0: Oke, siap Kak. Terima kasih.
1: Sama-sama Fathia. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nah, Tom Pro 2 seru ya kalau kita ngobrol sama Fathia ya. Kayaknya orangnya selalu ceria gitu ya, karena suka anak-anak juga katanya kan. Nah, anime memang menjadi motivasi kehidupan bagi sebagian orang. Jadi buat kamu nih ya, mungkin yang suka sama anime pasti ngerasain kan. Yang gak suka ya gak apa-apa ya. Jangan dihujat, jangan dikata-katain, karena kita gak tahu nih ya, dari hobi itu tuh seseorang bisa bangkit ya kan. Gak jarang juga nih orang ada yang lagi ngedown, terus tiba-tiba dia kenal anime, hidupnya lagi jadi bisa bangkit lagi nih, termotivasi sama anime-anime tadi. Oke, lanjut lagi Tom Pro 2. Abis ini kita lanjut ya. Masih ada aku Afian Sanes. Kita masih sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Masih ada aku Afian Sanes ya. Udah jam 9 lewat 8, tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu nih. Dan malam ini kita ngebahas soal status hubungan. Aduh, kayaknya aku kepo banget gak sih pengen tahu status hubungan kalian tuh kayak gimana. Ya, jadi tuh walaupun kita gak pernah tahu nih, mungkin sekarang ada yang lagi senyum-senyum kan gara-gara chat dari gebetannya. Ada yang lagi bingung karena hubungannya gak jelas. Ada yang cintanya bertepuk sebelah tangan, atau justru ada nih yang lagi menikmati hidup tanpa pasangan alias single happy. Single happy siapa? Coba angkat tangan, aku nih. Itu tepuk tangan ya. Malam ini kita mau bahas nih ya, Tompro 2 ya, soal hubungan. Coba deh jujur sama diri sendiri nih. Sekarang kamu itu sebenarnya lagi aja di fase apa nih? Udah punya pacar kah? Lagi deket tapi gak ada status? Suka sama teman sendiri? Atau malah lagi menikmati kesendirian tadi? Nah, aku udah bikin voting di Instagram tuh ya, soal hubungan. Apa nih status hubungan kamu saat ini Tompro 2? Apakah lagi bucin mode on? Atau HTS aja dulu? Atau friendzone? Atau justru kamu single happy? Kalau boleh kasih tahu aku, ikutan voting di Instagram ya. Jangan lupa sekalian request lagu juga nih ya. Gabungnya boleh di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Atau kamu juga bisa ikutan voting di Instagram di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kita masih ngomongin soal status hubungan kamu saat ini, Tomro 2 itu kayak gimana nih? Apakah bucin mode on atau HTS aja dulu? Atau friendzone nih? Atau justru single happy ya? Jadi tuh ya, kalau misalnya kita ngomongin soal hubungan kan, itu pasti tiap orang tuh beda-beda nih sesubungannya ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah, kenapa sih orang banyak betah di HTS? Mending dicintai atau mencintai nih, Tomro 2? Nah, kamu boleh nih ya, yang pengen gabung malam ini ya, ikutan curhat sharing sambil voting juga yuk di WhatsApp Pro 2 bisa ya, di 081-565-10953 atau di Instagram nih di @pro2smg ya. Jadi jangan-jangan yang bilang lagi single happy ternyata masih sibuk ya kan, stalking mantan tiap malam alias gamon, gagal move on. Itu single happy gak sih kalau gamon? Enggak gak sih, harus tuh gak happy ya, single tapi belum move on gitu. Itu namanya bukan single happy, single gamon. Tapi kalau misalnya single, udah pasti happy kan, ngapain stalking-stalking mantan ya. Tapi kalau kamu masih stalking mantan tiap malam, itu berarti bukan single happy, single gamon. Setuju gak sih Tomro 2? Yang pengen gabung sambil request lagu ya, aku tungguin.

0: jaket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong. Aku beli baru nih, biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main?
1: Iya juga ya, pantas aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

Kalau kamu pilihannya itu bucin mode on, yang lagi bucin mode on, orang yang sedang jatuh cinta tuh biasanya pasti merasa punya seseorang ya kan buat berbagi cerita, tempat berkeluh kesah nih dan menjalani hari-hari. Hal-hal sederhana kayak ngedapetin pesan selamat pagi atau ditanya udah makan bisa terasa spesial gak sih? Tapi nih hubungan juga butuh usaha. Ada komunikasi yang harus kamu jaga, perbedaan pendapat yang perlu diselesaikan dengan dewasa ya, dan waktu yang juga harus dibagi. Masalah juga bisa muncul nih pas salah satu pihak itu terlalu menutup perhatian. Mudah cemburuan lah atau ngerasa pasangannya harus selalu tersedia setiap saat. Aduh. Jadi ya, perbedaan perhatian dan posesif. Tuh, perhatian itu ngebuat pasangan biasanya ngerasa diperhatiin ya. Sedangkan sikap posesif itu bisa ngebatasi kebebasan. Terus pentingnya punya kehidupan sendiri walaupun udah berpacaran nih. Kayak tetap punya teman, belajar, kerja, dan bisa ngejalanin hobi kamu tanpa dua. Hubungan sehat bukan berarti gak pernah bertengkar ya, tetapi kedua pihak itu bisa nih nyelesain masalah tanpa menghina, mengancam, ataupun mengontrol satu sama lain. So, buat kamu yang lagi di fase mode on, lagi fase bucin mode on, bisa atau Pro 2 ikutan voting sekarang ya di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagunya.

Menjadi pelajar bukan hanya tentang datang ke sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Setiap proses belajar juga menjadi langkah untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Belajar memberi kita kesempatan untuk menemukan hal-hal baru, mengasah kemampuan, dan membuka lebih banyak kemungkinan untuk masa depan. Tanggal 15 Oktober menjadi momen untuk merayakan semangat para pelajar dalam menuntut ilmu dan terus berkembang. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk menciptakan perubahan di masa depan. Selamat Hari Pelajar Sedunia 15 Oktober. Mari terus semangat belajar, berkarya, dan

0: kamu teman berdua untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul
1: ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman produa lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga, bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita gak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita gak bercandaan. Meskipun kemasan kita memang
0: saset,
1: kemasan kita saset dagelan ya, tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Shiva.
0: Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku, karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu

0: belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya, kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
1: Iya.
0: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
1: Betul, emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
0: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
1: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
0: Masa sih?
1: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Wah, cewek.
0: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
1: Iya,
0: tapi
1: kan?
0: Kita kan gak tahu benar sih, Pak, jurusannya apa ya.
1: Oh, iya benar.
0: Ini kan, atau ini kan dari kita sendiri yang...
1: Iya, mungkin Shiva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
0: Wah, ya. Benar. Gitu ya, Shiva, ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
1: Betul.
0: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu. Teman-teman yang dia... nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
1: Iya.
0: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
1: Betul,
0: gitu.
1: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah, ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu, ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, ah, aku kampus mau ketemu teman-teman, ah, di UKM, ya kan.
0: Atau itu tadi, cari pacar
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
0: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh, aha.
1: Iya.
0: Ketemu gitu.
1: Semangat deh, Shiva, buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
0: Semangat, Shiva.
1: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2. Masih ada aku Afian Sanes ya. Udah jam 10 lewat 2 nih, tapi aku masih nemenin kamu, masih nungguin kamu juga yang pengen gabung di malam ini kan, yang pengen request lagu, yang pengen curhat sharing juga ya. Soal status hubungan kamu Tom Pro 2. Kepo aja nih, pengen tahu gimana sih status hubungan kamu saat ini? Apakah lagi bucin mode on? Atau HTS aja dulu nih, atau friendzone, atau justru kamu single happy. Nah, kau boleh nih ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg, sambil request lagu ya kan. Atau juga bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081565 10953 ya. Nah, jadi dari 4 pilihan tadi, menurut kalian mana sih yang paling bikin pusing? Apakah bucin, punya pasangan tapi tiap 5 menit nungguin chat dibalas? Nah, atau yang kedua nih, HTS aja dulu. Setiap hari diperhatiin, tetapi saat ditanya hubungan kita apa, jawabannya jalanin aja dulu. Atau friendzone nih, Tom Pro 2. Selalu ada buat dia, jadi tempat curhat juga ya kan. Tapi ternyata dia malah cerita tentang orang yang dia suka. Aduh, sakit nggak tuh? Atau mungkin kamu tipikal orang yang milih single happy? Nah, katanya bahagia sendiri sih. Tapi kalau malam minggu nih, tiba-tiba lihat semua pasangan, itu romantis banget. Pang pasti jadinya galau. Ikutan gabung nomor 2 ya. Pokoknya aku tungguin sebelum jam 12.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau misalnya kamu pilihannya adalah HTS aja dulu tahun pro 2, jadi itu adalah salah satu mungkin yang gak enak, ya kan? Hubungan tanpa status atau HTS sering terasa menyenangkan di awal doang. Ada teman ngobrol tiap hari lah, saling ngasih perhatian lah, bahkan mungkin udah saling cemburu nih. Masalahnya, kedekatan emosional tadi belum tentu nih berarti kedua orang itu memiliki tujuan hubungan yang sama nih. Satu orang bisa aja menganggap hubungan itu sebagai langkah menuju pacaran, sedangkan yang lain itu cuma merasa nyaman tanpa mau punya komitmen. Akibatnya nih, muncul pertanyaan kayak, sebenarnya kita ini apa sih? Atau aku boleh berharap gak nih? Tapi HTS ya tahun pro 2 itu gak selalu berarti seseorang sedang mempermainkan orang lain ya. Bisa aja nih kedua pihak masih saling mengenal, butuh waktu, ya kan? Dan mungkin belum siap aja nih buat menjalin hubungan yang lebih serius. Yang menjadi masalah adalah ketika harapan tidak dikomunikasikan dan salah satu pihak tuh ngerasa digantung mulu. Aduh, jamur aja nih kalau digantung lama-lama hilang ya kan, apalagi hubungan. Duh, jangan sampai nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Atau kamu tim yang milih friendzone nih? Ya, jadi persahabatan bisa berubah jadi cinta gak sih? Friendzone ini sering banget terjadi pas seseorang itu punya perasaan romantis sama teman dekatnya. Tetapi orang itu cuma menganggapnya sebagai teman doang. Situasinya bisa jadi makin rumit karena ada kedekatan emosional, kebiasaan bareng-bareng, dan rasa takut kehilangan persahabatan. Orang yang mengalami friendzone nomor 2 itu pasti mungkin berpikir kalau dia terus hadir, membantu, dan ngasih perhatian, suatu hari perasaannya pasti bakalan dibalas. Padahal nih ya, perhatian itu nggak otomatis ngebuat seorang itu langsung jatuh cinta. Kita juga perlu nih memahami kalau nggak semua kedekatan itu memiliki makna yang romantis. Ada nih orang yang memang nyaman kan sahabatan tanpa mau ngebawa hubungan itu ke arah pacaran. Kayak nggak kebayang aja tuh, ya. Tingkah-tingkah konyolnya jadi suami kamu, tingkah-tingkah konyol jadi istri kamu. Lucu gak sih? Jadi jatuh cinta sama sahabat itu bukan kesalahan sebenarnya. Perasaan juga emang gak bisa selalu kita pilih kan. Tapi kita tetap bisa sih memilih gimana cara menyikapinya. Berani ngungkapin perasaan itu baik dan menghormati jawaban lain juga sama pentingnya nomor 2. Jadi kamu status yang mana nih? Atau ada yang milih single happy malah nih? Tuh, single happy. Ini menjadi seorang single pastinya sekarang bukan lagi dianggap seseorang yang gak laku ya dalam percintaan. Atau gak punya kehidupan yang menyenangkan loh. Banyak orang yang memilih gak mau ngejalin hubungan karena fokus mungkin sama pendidikannya lah, karirnya, keluarga, pertemanan, kesehatan, ataupun tujuan-tujuan lainnya atau produa. Pas single juga nih, seorang bisa lebih luasa kan buat ngatur waktu ngambil keputusan buat dirinya sendiri nih. Tapi bukan berarti orang yang single gak pernah dong rasain kesepian dan gak ingin dicintai. Keinginan buat punya pasangan tuh mungkin ada kan hal yang wajar kan? Sama kayak keinginan buat menikmati hidup tanpa pasangan nih. Yang perlu dibedain adalah memilih sendiri karena emang nyaman dengan kehidupan saat ini dan menghindari hubungan karena takut terluka. Keduanya bisa aja terjadi nih, tapi penting ya buat memahami alasan pribadi seorang tanpa menghakimi diri sendiri. Ikutan voting nomor 2 ya, karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai. Masih bersama sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman periode 2, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu.

Top Row 2 karena udah mau jam 11 waktunya ya. Aku bacain hasil voting kita di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi hari Rabu di 14 Oktober 2026 ya. Status hubungan kamu saat ini, ternyata tuh yang paling banyak adalah bucin mode on 50% dong. Wow, kita kasih tepuk tangan ya. Lima puluh persen orang itu milih bucin mode on ya, 20%-nya milih friendzone, 20% lagi milih single happy nih. Yang milih HTS nggak ada ternyata. Aku sahabat dulu di ikutan voting di malam hari nomor 2 ya. Ada Nas.Kaila, ada Nasra Gempi, ada Herlin underscore 188, dan ada Hilda Nadila Atika Sari 97. Oke, kita lihat juga nih tanggapan-tanggapan dari nomor 2 ya. Dari siapa lagi nih? Dari Herlin. Karena udah lama nikah kak, jadi lagi bucin nih. Seru ya. Udah lama nikah, tapi masih bucin. Aduh, itu kayaknya impian semua orang gak sih? Makin lama tuh hubungan pernikahannya, makin langgeng, makin nempel, makin lengket. Wah, seru nih. Semoga sampai tua ya. Sampai mau memisahkan kalian makin bucin terus ya. Sampai seakan halal aku support nih. Tapi kalau yang masih pacaran, no. Dari Gempi nih ya. Karena belum ketemu jodohnya nih kak, jadi masih single happy katanya. Gak apa-apa nih Gempi, kamu single tapi kamu happy is okay ya kan. Daripada kamu pacaran tapi berantem mulu, stres mulu ya kan, galau mulu. Nah mending single. Daripada kamu pacaran punya status tapi gak bahagia, mending single, yang penting bahagia ya. Yang paling penting itu adalah kebahagiaan nomor 2 ya gak sih. Mau status hubungan kamu apapun saat ini, yang paling penting itu adalah kebahagiaan ya. Nah, jadi buat kalian mungkin yang lagi bucin, terjebak, HTS lah, menyimpan rasa sama.

sabar sendiri atau menikmati hidup single nih, ya ingat satu hal, kalian itu gak harus mengikuti timeline percintaan orang lain. Gak perlu buru-buru nih ya cara punya pasangan cuma karena teman kamu udah punya pacar semua. Gak perlu juga nih terus bertahan dalam hubungan yang bikin kamu kehilangan ketenangan. Dan gak perlu juga nih ngerasa gagal hanya karena cinta belum terbalas ya. Hubungan yang sehat mungkin bukan cuma tentang menemukan seorang yang tepat nih, tetapi juga belajar mengenal diri sendirilah, berkomunikasi dengan jujur, dan menghargai batasan masing-masing. Now nih ya, buat kamu Tompro 2 yang belum sempat ikut Instagram ya, ikutan voting, langsung pilih satu hubungan kalian diceritakan alasannya nih ya. Lanjut lagi buat kamu Tompro 2, kita udahan dulu buat jaga malam nih ya. Ketemu lagi besok, besok ada apa guys? Besok Kamis, malam Jumat, masih ada aku sampai hari Jumat ya. Yang belum sempat voting di hari ini, besok ikutan lagi ya Tompro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Alfian Sanes cabut dulu, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Din! Cepetan toh! Wes me mulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Jel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye?
0: Langsung tenan tinggoy bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini buat jaga kualitasnya dari liang floris sendiri, kualitas bunga itu biar tetap seger dan sesuai sama harapan pelanggan, itu gimana caranya, Kak?
2: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burn out karena emang dalam suatu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burn out lagi?
2: Biar gak burn out lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burn out. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak, gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah,
1: kegiatannya apa? Olahraga mungkin.
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan ngelihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM.

0: Pro2FM. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu nih, AI itu bisa nggak sih dipakai untuk kita ngebantu proses buat kita, terutama nih mungkin buat anak muda yang pengen belajar agama, kalau bisa, ini seberapa jauhnya sih mungkin bisa yang bisa dilakuin nih?
1: Balik lagi ke awal, bisa, tapi dengan catatan dan garis batas. Kalau misal saya ingin memperdalam soal tauhid, tauhid itu kan adalah akar keimanan kita. Nah, jangan sampai saya belajar tauhid itu lewat kemudian hanya AI aja nanya ChatGPT tauhid itu apa enggak. Kita cari di ChatGPT kira-kira buku apa yang bisa kita jadikan referensi. Kemudian kita mungkin bisa bertanya, mencari kenalan yang punya ustadz. Bukan kenalan ustadz juga ya, tapi mungkin kita punya kenalan yang kenalannya itu punya, oh ini aku ada rekomendasi ustadz yang bisa kamu tanya-tanya, insya Allah beliau open, insya Allah ini teman guru saya open untuk ditanya-tanyain. Nah, karena kan ilmu-ilmu tersebut butuh pemandu, bagaimana kita harus belajar, bagaimana memahami tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi ya AI hanya sebatas mungkin memberi masukan buku apa dan memberi garis besar ketika saya ingin mempelajari, itu saya mau mempelajari apa sih, kerangkanya seperti apa. Dalam tolabul ilmi, peran mudaris, peran guru itu adalah sebagaimana mereka menyampaikan ilmu. Nah, belajar itu adalah bagaimana kita minta, kita punya pekewuhnya ke guru, kita menghormati mereka, kita menjalankan amalan-amalan mereka. Bagaimana hubungan kita dengan guru itu adalah cara kita untuk menggali ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi AI ya hanya bisa digunakan sebagai alat bantu.
0: Dengerin.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan.

Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Semarang. Mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga masih diberikan kesehatan lahir dan batin, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sang Uswatun Hasanah, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama adalah murah hati. Orang yang bertakwa itu orang yang murah hati, suka memberi dan berderma. Orang yang bertakwa itu bagaikan matahari. Dia selalu membagi sinarnya secara istiqomah. Dia datang di pagi hari dan dia terbenam di sore hari. Tidak memandang itu musim hujan atau musim kemarau, dia tetap istiqomah di dalam berbagi. Di dalam Al-Quran disebutkan Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa itu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yaitu sabar dan ridho. Orang yang bertakwa seharusnya itu punya sifat sabar dan ridho atas segala apa yang terjadi pada dirinya, yaitu tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi. Di dalam Al-Quran disebutkan wal kazimil ghaiz, dapat menahan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu seharusnya punya sifat seperti sebuah termos. Walaupun dia itu diisi dengan air yang panas, dengan air yang mendidih, tapi dia tetap tenang. Walaupun di dalamnya panas, tetapi di luar tetap dingin. Artinya apa? Orang yang bertakwa bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan amarahnya. Bisa jadi dia itu marah karena dia itu punya ketakwaan, maka kemarahannya itu, emosinya itu bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan. Ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah rendah hati. Orang yang bertakwa itu punya sifat yang rendah hati, mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang. Di dalam Al-Quran disebutkan wal'afina aninas, orang yang bertakwa orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Jadi dia punya sifat seperti lautan. Artinya apa? Laut itu sebagai muara, aliran sungai yang kotor, aliran selokan yang kotor, aliran limbah yang kotor, semuanya masuk di dalam lautan. Namun apa yang terjadi? Laut tetap jernih, laut tetap biru, dan laut tetap asin. Artinya orang yang bertakwa, walaupun dia itu dizalimi orang lain, walaupun dia itu dianiaya, dia itu disalahi orang, namun dia tetap mudah untuk memaafkannya. Tidak suka mendendam, tidak suka membalas kejelekan orang dengan kejelekan, bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berdakwah di Taif. Rasulullah dianiaya, dikejar-kejar, dilempari batu hingga tubuhnya, kakinya berdarah-darah. Namun Nabi tidak membalasnya dan tidak mendoakan keburukan umat atau masyarakat Taif itu kepada kesengsaraan. Bahkan Nabi malah mendoakan yang baik-baik terhadap orang yang menganiaya. Ada sebuah kisah Nabi ketika masa hidupnya itu suka memberi, suka menyuapi seorang Yahudi yang buta di pasar. Namun setiap disuapi, seorang Yahudi itu selalu mengejek Nabi, selalu menghina Nabi karena dia buta, tidak tahu siapa yang menyuapi. Ternyata yang dihina orang yang menyuapinya sendiri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dikatakan sebagai seorang yang gila, seorang yang tidak waras, tapi Nabi tetap membalas itu dengan kebaikan. Justru Nabi secara istiqomah memberikan suapan-suapan di waktu pagi dan di waktu sore. Demikian, mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang murah hati. Yang kedua, orang yang sabar dan ridho. Dan yang ketiga, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah kamu kalau batubara yang saat ini kita pakai berasal dari tumbuhan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu? Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ketika tumbuhan tersebut mati, sisa-sisanya tertimbun oleh lapisan tanah dan air selama jutaan tahun. Seiring waktu, tekanan dan suhu yang sangat tinggi mengubah sisa-sisa tumbuhan itu menjadi batubara. Proses alam ini berlangsung sangat lama, sehingga batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Hingga kini batubara masih dimanfaatkan sebagai sumber daya energi untuk pembangkit listrik dan berbagai kebutuhan industri. Karena pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Mengenal asal-usul batubara mengingatkan kita bahwa setiap sumber daya alam memiliki nilai yang sangat berharga. Mari kita gunakan energi secara hemat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

0: Play India. Keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Mas, faktor-faktor yang membuat anak muda ini lebih rentan untuk menerima ajakan nih hal-hal negatif, salah satunya nih narkoba nih, Mas.
2: Yang pertama nih ya, Mbak Devina ya, kita perlu hati-hati untuk tidak mengatakan

ini bukan berarti kalau seseorang punya faktor tersebut pasti akan menggunakan narkoba. Justru disinilah faktor pelindung. Misalnya hubungan yang baik dengan keluarga, teman yang suportif, kemampuan coping yang sehat, serta kemampuan mengambil keputusan. Jadi jangan hanya bertanya apa yang salah dari anak ini. Nah, kita juga perlu bertanya dukungan apa yang kurang di sekitarnya. Dengerin.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, di antaranya 71 orang hutan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut merupakan catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Abdul Kholik mendorong penguatan kawasan swasembada pangan untuk mempertahankan peran Jawa Tengah sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.

0: nasional. Langkah tersebut dinilai penting di tengah penyusutnya lahan pertanian, menurunnya jumlah petani, serta melemahnya kualitas infrastruktur pendukung pertanian. Hal tersebut disampaikan Abdul Khaliq dalam seminar nasional bertema mewujudkan kedaulatan pangan nasional, strategi dan prospek Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional. Kegiatan digelar di kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan informasi terakhir teman Pro 2, ganda putri Indonesia Rachel Alessia Rose, Feby Setianingrum melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Pada babak 32 besar Rachel Feby menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun. Rachel Feby menang dengan skor akhir 21-18 dalam tempo 36 menit. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SJF Bank Arena Denmark pada Rabu 14 Oktober 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sepada selamat pagi teman Pro 2. Ada Jeffrey Araska yang nemenin pagi kamu dari jam 6 ini teman Pro 2 ya, sampai jam 10 nanti. Kita seru-seruan bareng buat mulai hari Kamis ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pokoknya kita seru-seruan bareng, nanti aku juga ada narasumber yang seru buat ya kita gimana caranya mengantisipasi dari kegiatan-kegiatan negatif biar kamu tuh stress release-nya lebih ke arah positif. Pokoknya biar kamu penasaran jangan kemana-mana, makanya tetap di sini nih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Tapi sebelum dimulai nih Teman Pro 2, aku mau ingetin dulu buat download ya RRI Digital di smartphone kamu biar kamu tuh bisa dengerin siarannya Pro 2 FM Semarang dengan kualitas yang jernih dan tanpa putus-putus. Terus kalau cari informasi, kamu bisa cari yang terupdate dan terpercaya itu di rri.co.id. Yaudah kita mulai aja nih teman Pro 2, sepadanya ada Mangunya 420 yang di remix sama Wisnu Santika.

0: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
1: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
0: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
1: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
0: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

Ya walaupun ini masih hari Kamis ya teman Pro 2, tapi aku nggak ada salahnya lah ya. Tanya rencana liburan kamu di weekend atau ya nggak harus di weekend ini sih, mungkin ya di bulan-bulan ini karena masih masih panjang juga. Ini masih tengah bulan. Ini kalau kamu punya rencana liburan seru di Kabupaten Semarang bulan ini, ada kabar menarik buat kamu. Soalnya kalau kamu tuh suka wisata sekaligus juga cari spot foto yang kece, salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini akhirnya kembali dibuka teman Pro 2. Ini ada perosotan raksasa di Dusun Semilir Bawen Kabupaten Semarang yang resmi beroperasi lagi di Oktober 2026 setelah ngejalanin pemeliharaan dan peningkatan fasilitas. Wahana ini nawarin sensasi meluncur teman Pro 2 dari ketinggian dengan lintasan yang warna-warni seperti kita tahu nih ya, yang populer juga sebagai spot foto di daerah Dusun Semilir sana. Dan gak cuman itu, ada promo khusus buat mahasiswa nih nantinya yang aktif berupa diskon tiket sebesar 30% dan berlaku buat tiket reguler ataupun combo. Ini caranya juga gampang banget. Cukup tunjukin kartu tanda mahasiswa kamu nantinya ketika beli tiket di loketnya. Nah, buat kamu yang suka tantangan juga, Dusun Semilir juga bakal menggelar Dusem Jurit Malam nih, Taman Pro 2. Di tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2026. Acaranya mencakup uji keberanian, uji nyali. Ada hiburan bertema Halloween sampai kompetisi kostum Halloween dengan hadiah yang menarik. Wah, lumayan banget nih. Buat kamu mahasiswa yang pengen healing tanpa perlu nguras dompet, mungkin teman Pro 2 apalagi ada acara Halloween juga nih yang bisa jadi pilihan buat cari pengalaman yang beda. Tinggal ajak teman-teman kamu, siapin juga outfit kamu nantinya karena ini Halloween ya temanya. Dan jangan lupa cek informasi terbarunya di Instagramnya @dusunsemilir sebelum berangkat.

02. Pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Hutton pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

0: 02 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Kita Jawa.
1: Hai hai teman Pro 2, Kamu Nanya Kita Jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
2: Pasti ya. Ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang bacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya
1: iya, happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
3: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang nggak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
2: Loh, biar tau Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
2: Ya malah aku ya seneng. Iya toh Dim. Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
2: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye toh Dim? Kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
2: Ya ra iso cunya lagi lanang yang nopo punya lagi lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
2: Ya masa gak mau ceweknya dulu? Ceweknya gak mau ditembak, gak mau ada status. Makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh ceweknya gak mau ada status, ya udah cari cewek lain yang mau.
2: Nah
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
2: Iya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
2: Ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Ngono kan kerak nggak tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nunggu sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Ngono toh.
1: Ngulang tahun nih.
2: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
2: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau, enggak pakai HTS gitu.
2: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia nggak mau serius itu tadi. Nggak apa-apa, enjoy dulu
1: sekarang. Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
2: Itu ya Dimas ya.
1: Oke.
2: Semangat Dimas.
1: Semangat.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Tapi ini sebenarnya dari awal 2020 itu belajar bakpao sendiri ini udah berbentuk karakter atau bakpao pada enggak, umumnya dulu nih, Mbak?
1: Tadinya bulat dulu sih.
0: Oke.
1: Okay. Terus kan aku ngelihat teman, ada teman aku ya, aku terima kasih juga sama temanku itu yang bantu ngajarin ya. Kok lucu ya bentuknya. Kebetulan anakku tuh senang ngelihatnya. Terus tuh dia kan susah makan. Nah, akhirnya aku minta ajarin, aku ulik-ulik kan kebetulan waktu itu lagi COVID ya. Nah, pas COVID itu jadi sambil tandem belajar aja otodidak, akhirnya temu juga nih ininya apa
0: caranya, resep-resepnya.
1: Karena nggak mungkin langsung jadi bagus bentuknya sempurna, pasti ada kayak keriput terus
0: pernah
1: itu.
0: Pernah jadi niatnya jadi bikin karakter lucu malah jadi karakter serem nggak sih, Mbak?
1: Sering banget sampai anaknya nggak mau lah, ini kok jadi serem bentuknya jadi aneh gitu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Taman Pro 2 lingkungan sekolah harusnya jadi tempat yang aman buat belajar sama berkembang ya. Bukan justru malah jadi tempat kejadiannya kekerasan nih. Nah, ini ada dugaan pengeroyokan ke seorang siswa Taman Pro 2 di Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Pati. Kini udah jadi perhatian serius dari pihak sekolahnya langsung. Jadi Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Pati ini bakal melakukan evaluasi menyeluruh menyusul Taman Pro 2 dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa berinisial D. Nah, Kepala Sekolah Wulan Fitriani ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan ini nggak dibenerin Taman Pro 2 termasuk di lingkungan pendidikan, dan pihak sekolah juga memperkuat lagi pendampingan siswa dengan melibatkan guru, wali asuh, dan juga wali asrama buat ngedampingin korban setelah ngejalani perawatan kesehatan. Sementara itu, korban mendapatkan pendampingan hukum juga Taman Pro 2 dari LBHI Bima Sakti. Pendamping korban bilang kalau D ini mengalami gigi patah, terus ada luka di kepala, dan juga trauma ketika bertemu banyak orang. Nah, proses hukum juga udah terus dikawal biar fakta kejadian bisa terungkap sesuai prosedur. Kasus ini jadi pengingat kalau Taman Pro 2 ya, keamanan dan kenyamanan siswa itu harus jadi prioritas di sekolah. Jadi evaluasi dan pendampingan penting tetap, tapi kayak pengungkapan faktanya juga harus ada, sama penanganan yang adil juga harus gak kalah pentingnya ini, biar setiap anak bisa belajar tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Yuk mulai kurang-kurangin lagi tindakan bullying dimanapun kamu berada, Taman Pro 2.

0: Seriusan nih, kamu jadi resign bulan depan? Gak sayang dilepas?
1: Enggak dong. Jadi bos baru aku royal banget. Baru gabung aja udah dikasih bonus loh. Pokoknya tinggal mantengin handphone, ya kan? Duit langsung cair. Aduh, ini sih yakin banget bakal cepet untung gede. Istri nelpon terus nih.
0: Ton. Heh. Gimana? Mukamu pucet banget tuh. Ini istrimu kok chatnya gini? Papa cepat pulang. Orang bank mau sita rumah. Kenapa sertifikat sama BPKB digadain demi judi? Kamu judi, Ton?
1: Tapi tadi bandarnya bilang kalau aku naikin modal, semua kekalahan kemarin bakal dibalikin.
0: Sadar. Pokoknya jangan sampai nyesel pas semuanya udah hilang. Mending kamu stop judi online deh sebelum terlambat.

0: Saatnya Lili, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saat ya tentukan 5 lagu favorit teman bro 2 di jam 7 ini yang udah mulai cerah cenderung ke panas sepertinya. Di jalanan juga udah mulai ramai. Ini aku udah siapin 5 lagu buat kamu voting ya teman bro 2 di pagi hari ini di Sate Lilit. Dan nanti 3 di antaranya yang menang bakal aku pilih buat aku puterin teman pro 2. Langsung aja di jam 7 ini aku punya lagunya. Yang pertama lagunya Sienna Sparrow dengan Pure.